0: Prasasat Ni Jawa Timur.
1: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita minta penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi Kepala Satuan Pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem, airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau Kepala BGN bilang harus di-label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka Kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Oke, sahabat Terasi Media, tepat pukul 7 lebihnya 7 menit ya, yang sudah mampir lagi. Assalamualaikum Mbak Karso. Pagi ini semangat. Dari Pak Mantep Kalang Sidorejo, pagi-pagi yang cerah ini aku rekor lagunya Sabar full DJ ya Mbak. Salamnya buat semuanya pendengar Rasi. Oke, siap ya. Narto, nanti tembangnya ditunggu ya, karena itu masuknya di Kilau Kenangan. Nanti insya Allah bakal kita hadirkan ya di pagi ini ya. Oke, untuk kesempatan pagi kali ini sudah ada penelpon. Halo.
1: Halo Mbak Karso. Cuaca di Madiun gimana Mbak? Aku baru ngeklik loh.
0: Madiun cerah.
1: Salah Mbak. Magetan
0: udan tangis.
1: Kok enggak udan duit?
0: Anu ora dedet tok makane udan tangis.
1: Sama Mbah, enggak di duit.
0: Ayo nangis bareng-bareng ya.
1: Dibarengin nangis bersama. Sobat Terasi semuanya. Mbah, aku nanti minta kangen nikeri, Mbah.
0: Apa neh iki?
1: Itu lo lagu kangen nikeri, Mbah.
0: Aku ra keri.
1: Terus ngono lho, wis. Ki Mbah Kaso ki njaluk diapakne sih?
0: Disawer.
1: Lho, disawer ya nanti toh kalau sudah empat mata jumpa.
0: Oh, lho kapan empat matane tahun ngarep, Jian?
1: Ya enggak lah, kita kan butuh waktu.
0: Oh,
1: Ya, tak salam-salam dulu, Mbah. Yang penting Mas Karso sehat dan bahagia selalu.
0: Oke, okay, alright. Misalnya
1: untuk Mas Angga dengan dan Bunda Narti, selamat beraktivitas. Bunda Ayu di Glodok, Bunda Ari di Madiun, Bunda Yani, Bunda Mayang, Mas Yanto, dan semuanya. Makasih Mbak Karto.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Ari di Ngawi. Kota ramah katanya, mengani Bu Ari ya ramai ndak umum. Informasi terupdate Mbah, di Proliman Jaya Kota Madiun terpantau lalu lintasnya ramai lancar, dihimbau pengendara berhati-hati. Oke, ini update dari Mas Bayu ya di Proliman Jaya ya. Ini terpantau cukup ramai lancar ya. Alhamdulillah cuaca sangat mendukung sekali. Ayo lungguh ning kono ngopi anu yuk. OTW saiki ya antenono kono wae. Nggih, terima kasih untuk Mas Bayu, informasi lalu lintasnya terpantau ramai lancar ya. Jadi untuk sahabat Terasi jalur ini hati-hati di jalan. Terima kasih untuk Mas Bayu yang sangat luar biasa setiap pagi memberikan informasi lalu lintas.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_srirezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Wish wayahe kilau kenangan.
5: Oke, sahabat Rasi Media, kilau kenangannya tembangnya dari Hesti Kus Endang ya, dengan tembangnya yang berjudulkan Berdiri Bulu Romawi.

0: Dulu saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Power Play Rasim Media, inspiratif dan informatif.
2: Jangan datang lagi.
3: Sahabat Resi Media, kembali bersama Mbak Karso ya. Terima kasih untuk Mas Bayu yang selalu update informasi lalu lintas ya. Ini info Mbak dari kawasan Bok Malang, Kota Madiun. Dilaporkan lalu lintasnya ramai lancar dengan bantuan pengaturan lalu lintas Pak Oga. Untuk pengendara mohon berhati-hati di jalan. Ya Alhamdulillah ini ada kiriman dari Mas Bayu ya. Ini setelah ada pembantu pengatur jalan, ini jadi aman terkendali untuk membantu menyeberangkan di kawasan Bok Malang, Kota Madiun ya. Ya sahabat terasi, menyelidik jalur ini tetap harus hati-hati ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, supaya selamat sampai tempat tujuannya. Kayak harus ngirim paket di kawan JNE ya. Oke, hati-hati Mas Bayu ya, semoga nanti selamat sampai tempat tujuannya jenengan dan mendapatkan penumpang yang cukup banyak ya. Yantoi nyapa ya, ini telepon.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Karso.
3: Oke. Alah.
4: Mbah Karso beli BBM pakai STNK itu sepengetahuan saya enggak ada. Setahu saya beli BBM itu pakai uang.
3: Neng bahasanku ora kuwi.
4: Ya saya lihatnya status kan baru bisa komen.
3: Oh, lha kenapa ora diingi wae lah mun crito diingi crito apa karo Cahaya diingi. Padahal diingi dibahas karo Cahaya lho.
4: Nah, aku baru buka iki lho HP-ne error.
3: Oh, salahmu HP-mu error.
4: Nah, marai anu Sri Huning kuwi ta?
3: Lha kok iso nyalane Sri Huning? Sri Huning ki salah e apa?
4: Udah lama ndak gabung lho.
3: Oh, jare sapa?
4: Jare saya lho. Dirimu gimana tolong yang ngomong saya kok dari sapa?
3: Oh.
4: Ya, untuk membahas BBM, semoga BBM harganya bisa naik lagi. Terutama untuk Pertalite. Harganya semoga kalau di pom bisa mencapai 19.000. Nah, nanti di eceran mudah-mudahan bisa mencapai 20.000. Apa alasannya saya mendoakan BBM biar naik atau cepat naik? Nah, nanti BLT-nya biar ndang cair. Semakin banyak subsidinya berarti semakin ndang banyak untuk BLT-BLT-nya. Ya itulah doa saya. Kalau BLT naik, nanti penyiarnya juga alhamdulillah agak naik. Terus ini nanti sebelum mencapai 2 menit saya mau request tembang.
3: Ya, boleh.
4: Tembangnya mudah-mudahan Mbah Karso ingat judulnya. Karena untuk saat ini judulnya saya lupa, tapi sedikit lagu saya bisa.
3: Ya.
4: Engkau berjanji hanya aku yang kau nanti.
3: Tapi kenangannya wis rampung.
4: Kenangannya wes rampung. Kalau gitu nanti, yes, saya pokoknya yang penting sudah absen ke Mbah Karso.
3: Iya.
4: Yeah. Ora gabung yo, dilokne nyapor atau gabung.
3: Aku seneng kowe ora gabung kok.
4: Ngolek gabung esuk-esuk kok gabung lho. Mbah Karso teh nyeluk di sunat yo.
3: Aku wis sunat pindho.
4: Kok nek ora gabung gak ada berita. Masuk-masuk gabung kok dengaren lho. Terus nyolok di sunat nah Mbak Karso.
3: Lha wong biasane aku ra nate munggah saiki senengane munggah ning cewek-cewek kok nyapa iki.
4: Acaramu ini padet ya.
3: Alah, alah, ora tanpa alasan ya teman-teman ya. Hari ini Yanto ya, dicoret.
4: Teman-teman ya, kamnya wong-wong lanang dikara-karane ya.
3: Kang ibu-ibu. Ya, mama, teman-teman. Mama, ya. Mulai hari ini Mas Yanto dicoret ya, teman-teman ya.
4: Karena waktunya mama-mama. Ayah terima halo Bunda. Begitu Mas Mbah Yanto gabung waktunya.
3: Loh, Bayu le buktine selalu anu dhisik dhewe Bayu.
4: Ini sudah 4 menit
3: ya enak. Coret ae Mas Yanto Mbah. Oh iya tak coret bar iki. Bari lho.
4: Barangmu dicoret.
3: Bari lho sing akon.
4: Bari barang iki wis ora tau gabung iki.
3: Heeh, nggih wis, heeh.
4: Ini sudah 4 menit.
3: Iya.
4: Nanti lagunya ngikut Bu Ari.
3: Iya, oke.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi pendengar, mulai hari Yanto dicoret, Mbak. Saya request lagunya Alam bagikun. Oke. Bener weh, mungkin kudu disembur gitu. Mergo eneng dedemit metu.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: News.
1: Sahabat Rasi Media, aksi pencurian kendaraan bermotor ini kembali menghantui warga Surabaya. Sahabat Rasi Media, ini sebuah sepeda motor, ini Honda Scoopy warna putih bernomor polisi yaitu L6493IL, raib digondol pencuri di dari perlataran warung kopi di Jalan Semrowo 3 nomor 22 pada Jumat lalu. Demikian Flash News pagi ini.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Waduh, Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Ya, jangan lo ya, jangan apa namanya mencari dukun lo, Mas Bayu. Ndak bahaya, ndak bahaya, ngono lo yo. Aku kok saya wedi karo Bayu. Saya kok dukunnya aku patel. Oke, selamat pagi untuk semuanya yang masih merapat bersama Rasi Media. Halo, selamat pagi. Ki suara kok rapo enak men to. Ayo, woi, woi. Woi.
1: Woi. Isa yo petombah,
0: Mbah. Yo ora, iki lho suaraku kok rumangsaku rapo enak men ngono lho.
1: Nah. Anak blas sampe tak
2: ngono ya. Ning sarapan.
0: Ayo, ya, ya, ya.
2: Suarane suarane wong ngoleh ngono to.
0: Oh iya apa yang ngono ya, kita wong ngoleh.
1: Ajake
2: jelas. Rene bacaan kok soto.
0: Ning ndi kean? Sherlock.
2: Ngene butiti ngono.
0: Ngene butiti
2: kaum.
0: Butiti. Piyo, piyo adoe selak semaput ta.
1: Ning delok to. Pak.
0: Dalem.
1: Kurang assalamualaikum, mau istirahat nggak nih dieta gimana?
2: Lebih banget, mesti gak kerja sih.
0: Lebih dieta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng enjing.
0: Ya, sugeng yamene.
1: Mbak.
0: Yui.
1: Info cuacane kok redup tembah mriki, Mbah.
0: Redup.
1: Redup kayak wangine semilir, Mbah.
0: Masya ta?
1: Nggih, sampai kok lambat dibimblik apa? Dibimblik kademen.
0: Oh, alah jajam.
1: Tapi kok redup to, Mbah?
0: Tapi redup ya.
1: Nggih, redup.
0: Enake nyapo ya?
1: Enake, Mbah.
0: Iya.
1: Perubutan. Nyanding kopi karo mi panas.
0: Oh, ngono.
1: Rupat-ruput sirap-sirap nyampleng to, Mbah.
0: Iya sih,
1: Kanto atur, Mbah.
0: Saking sinten.
1: Juragan Cibolan rawuh, Mbah.
0: Eleh-eleh.
1: Karo kutan selarung, karo kutu sak kepel, Mbah. Pas lepas ning pojokan. Mbah.
0: Eh.
1: Menyikat waktu niki nggih anu, nyuwun lagu, Mbah.
0: Lagune apa?
1: Love saking Mercies, Mbah.
0: The
1: Mercies love judule.
0: Oke.
1: Okay. Wonten napa mboten? Mesthine nggih wonten, Mbah.
0: Engko kuwi njaluke.
1: Oh, nggih, po wis style nek kapan terserah. Tentang lak request.
0: Heeh. Apa nggih?
1: Love, Mbah, love.
0: Luwe sapa?
1: The Mercies.
0: Gak duwe.
1: Alah. Mayar tidak iya.
0: Lho wong tak tak golek karo tak goleki lho kok mayare piye to?
1: Gampang diketik The Mercies Love ngono diketemu.
0: Iya lah ning YouTube ngono kuwi beda iki radio.
1: Wong njaluk meksa ya, Mbah.
0: Lah iya njaluk meksa.
1: Meksa. Tak dikene nesu. Pun bahan man, Mbah. Lagune senengane juragan gembolan iki, Mbah.
0: Madun.
1: Pilih nggih. Judule, Mbah. Setia untuk selamanya saking Tasya.
0: Setia untuk selamanya.
1: Nggih, Tasya kali Mas Pendik niku lho, Mbah. Nggih, niku mawon. Terus salami agem doyo kemawon. Tanpa kecuali, Mbah. Matur nuwun dalipun.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Resi, media warga penerima bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Magetan mendapat alokasi 20 juta untuk merehabilitasi tempat tinggalnya. Besaran bantuan RTLH itu tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Kabid Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Magetan, Teguh Adi Wiyono ini mengatakan nominal bantuan pada tahun anggaran 2026 ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni sekitar 20 juta per unit. Dari 20 juta itu, porsi dari terbesar digunakan untuk membeli bahan bangunan. Demikian flash news info terkini bersama Mbak Kerso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Selamat pagi, sahabat Terasi, kembali lagi bersama Mbak Karsa untuk kesempatan pagi yang begitu cerah ya, karena kembali menyapa panjenengan ya di pagi ini. Dan nanti kita akan membahas mengenai daun kemangi ya. Ya, karena daun kemangi itu bisa untuk lalapan, apakah juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita ya. Monggo nanti kita berbagi in

0: Setia itu memang harus selamanya. Jangan sampai kita mendua, mentiga, meempat, melima, ya bahkan menyepuluh, ya kan? Oke men mbah, lah iya, ini biasanya narto. Gak pagi ini, sebelum saya menerima teleponnya, ya pagi ini kita membicarakan tentang daun kemangi, lalapan sederhana, apa manfaatnya? Yo, siapa yang tahu manfaatnya? Monggo ya. Selamat pagi Sepada.
1: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum Mbak Kartar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Urung kabar ngombe Mbak.
0: Iya.
1: Jadi Mbak.
0: Iya.
1: Cuaca di sini udah panas ter, Mbak.
0: Panas.
1: Nggih.
0: Yo nyemplung jeding.
1: Nyemplung
0: jeding no.
1: Mumpun Mbak njing wae badhe.
0: Apa nyemplung?
1: Nyemplung kol. Langsung mandi.
0: Nyemplung kulkas.
1: Tapi ngurus peteng, Mbak.
0: Masak rasa.
1: Apa malah sithik cekling ngono ya, Mbak ya?
0: Lah iya.
1: Oh, alah nggih. Cuacane pun cerah panas Mbak teng mriki. Lalu lintasnya aman saja. Ini mau membahas tentang kemangi ya mbah?
0: Eh?
1: Membahas tentang kemangi?
0: Siapa sih ngomong?
1: Lanjenengan wau?
0: Masa tuh aku kok lali ya?
1: Ngerong-ngerong menit loh mbah.
0: Oh berarti aku membahasnya kemangi ya di Noiki ya?
1: Lan apa tuh mbah wau?
0: Lembok.
1: Kemangi mbah.
0: Oh, kemangi.
1: Nggih.
0: Oh, iya berarti.
1: Kang lalapan kuwi nggih lalap kemangi niku, Mbah.
0: Kowe ya lalapan kemangi?
1: Ya kemangi timun niku terus kalih sambel mentah, Mbah.
0: Iya.
1: Goreng tempe. Kalih telur.
0: Wah, mantul.
1: Nggih, ayamnya telah sembah kepala, Mbah.
0: Kepala, pundak, lutut, kaki ngono.
1: Nggih. Pinter bae ya.
0: Lha aku lulusan TK.
1: Engga dadi panutane putune ya, Mbah.
0: Tuta.
1: Teta kula berapa, Mbah?
0: Anu iki umpama setuju ora jenengan, Bu Ari. Bu Ari kan mameri sarapan to.
1: Nggih.
0: Lek ora dikirimi foto, lek ora ngirim langsung diblokir setuju ora? Loh, berarti mulai dino iki bari diblokir. Mayan. Waduh, cahe jeglok ning kalen, cah, tulung. Mbak Mayan jeglok ning kalen. Aduh, Yung. Loh, arta blokir kok malah telepon ki piye, cah? Setuju, oke sing setuju gitu loh, syukur.
2: Assalamualaikum Mbak Kartot. Mbak mosok karo putune sing ayu dhewe kok ya tega menar diblokir.
0: Jangan kok rayu-rayu. Jangan.
2: Bener omongnya berindang loh mbak. Sarah gue tuh udah recup ini mbak.
0: Lah iya.
2: Mau ya sementar-mentar lagi recup mbak. Tapi si saya kulon mbak. Lah si setan tetep panggah ya.
0: Iya.
2: Nah, tenang saat jenengan lek meriki mbak. Wis tau siap pisan mbak. Cari Narto wih apa digawak nih Mas Bayu. Mas Bayu kan moral ini mbak.
0: Yuk delokan yuk menunin kita kirim neng kue yuk jugun yuk.
2: Nanan iki aku ora siopa aku, Mbah.
0: Gawenen sak lemper-lemper yu ya.
2: Menan iki, Mbah. Niku wae membahas seraung nggih.
0: Apa?
2: Kemangi iki lho, Mbah.
0: Iya, kemangi.
2: Nah, kemangi niku, Mbah. Selain bagus untuk lalapan, nggih niku saged, Mbah. Nggih, wong ndek loro sariawan niku lho, Mbah. Kuwi iso, Mbah. Nggih, apa ki jenenge nggih obat. Terus biar enggak bau badan, enggak bau mulut, ini lho mbah, wis mbah, cuma ya harus dicuci bersih, orang ke langsung, roh lalapan langsung dan jinah, ini lho mbah.
0: Hah? Hah?
2: Maksudnya cuci bersih udah lho mbak, sebelum dimakan dicuci bersih. Jadi manfaat dan kegunaannya kikin apa enak hasilnya ngono mbak. Rek dahar gawe kuwi mbak, kuwi tenah tarah sing utamai tombone wong luwe mbak.
0: Masa?
2: Lek pakai ini tombone wong luwe mbak. Lek ngantuk tombone turu ngono lho mbak.
0: Oke.
2: Poin ku tengah jam sewai banget mbak. Bunda Mayang mau nyapa tiba apa piye kok tiba-tiba anu kok langsung ngapet ngono mbak.
0: Biasa, HP ini jadul.
2: Oh, ini jadul ya Allah. Jane kon lem biru, Mbak.
0: Wis tak kon.
2: Wis cocok kon.
0: Iya, iya.
2: Jadi lem biru e Bunda Maya. Oke, dilempar beli yang baru gitu lo maksudnya.
0: Oh, C.
2: Salam kagem jantan mawon tanpa terkecuali salam sehat selalu Bunda Narti, mugi-mugi laris manis anjing kimpul ya Bunda dagangane. Mas Angga yo yang cepet oleh cucu.
0: Siap.
2: Cucu sing soleha, sesuai dengan keinginane Mas Angga. Nggih. Mbak, aku temen nyuwun lagine wis to.
0: Oleh.
2: Ya Allah, Pak Domen ditinggal nang ndi, Mbak?
0: Ya Allah, mengo delete goleki lagu e ora oleh ya Allah.
2: Lah kok waduh wis aurane ngono, Mbak. Niku sing ngarti kepeter napa, Mbak?

0: Luar biasa, tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
2: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Angine pol banget.
1: Napa le bukatmu kok iso ndremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, sahabat Terasi Media sudah bakar sadirkan ya. Tadi permintaannya ada Tak Butuh Cinta, spesial untuk yang ada di sana. Oke, pagi ini kembali kita tunggu ya, Mbah Mangut Lele diwe kemangi, lawe bodok kemangi. Wih, jenjos jis Mbah minume jus kemangi. Kok jus kemangi to? Jus anu. Biji selasih to, bijine kembange anu jarine wong-wong ngono kae jare ndok kodok. Jadi isinya ya enak aja. Nanti kita akan bahas kok lain kesempatan ya, yang namanya biji selasih ya. Dan juga untuk kesempatan pagi kali ini, mungkin sahabat Terasi yang mau bergabung untuk memberikan informasi terkait kemangi ya, ya lalapan yang simple, gampang, tapi manfaat untuk kesehatannya ada atau tidak ya. Tapi Mbah Karso kemarin itu mencari informasi terkait daun kemangi yang sering dijadikan lalapan seger, memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi seperti eugenol dan juga flavonoid yang juga tanin yang bermanfaat besar bagi yang namanya kesehatan tubuh ya. Ternyata manfaatnya cukup banyak sekali. Ayo pendengar, siapa yang sering mengkonsumsi ini? Terus biasanya jenengan konsumsinya seperti apa? Monggo, kita tunggu tuh kebersamaan sahabat Terasi lewat teleponnya. Ndang gage cat timbangane engko uyel-uyelan, engko protes ning Mbah Karso. Mbah Karso jan pilih kasih jare Yanto, Mbah Karso pilih kasih. Sing telepon ibu-ibu tok, bapak-bapak ira ene sing telepon mergo ra bagian nggon. Lho iya to, mesti nyalah ning Mbah Karso. Aku kapan kae marung ning gurine nggonanmu Mbah, pengen mampir. Eh lah kok kecantar orderan penumpang dia sing ngono kuwi lho jenengmu. Jenenge Bayu ki ya ngono kuwi lah, niat ketemu Mbah Karso ya to. Ngono kuwi ya diniatne, ya sedina ngono jajal pirang jam ngono rasa nrimo orderan diendang mampir nggone Mbah Karso. Engko tak golekne anu apa sundu-sunduan. Sunduke lho ya tapi ya. Uduk sing disunduki ning sunduk-sundukan. Narti monggo Narti telepon, Sri Huning dengerin rung telepon. Terus Mama Lupi ya rung telepon, Puspa wong ini Surabaya. Terus sapa nek kae Garuda Seta jajal telepon ta Garuda Seta. Mosok jari aku diprotes jari sing telepon mbok-mbok tok.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wong mau wis telepon kok sepot celuk ya kon telepon ta.
0: Lha wong-wong kuwi senengane lak uyel-uyelan kok protes.
1: Ya aku ki tanah karo bako lho ya. Lah nek orane situku nang telepon ae. Ha iki ki ana wong tuku ngedoli kok celuk ya.
0: Lha wong aku ki yo serba bingung dadi penyiar.
1: Kayane apa kok digawe ribet iki lho.
0: Lah yo ngene iki mbosene wong telepon ngono kuwi ra. Ora yo aku ki serba repot.
1: Yo nek aku ndak diukno ae tompon sing lagi munggah sapa.
0: Yo lalu atu.
1: Kok lalu iki pola muncul piye nek nomor iki?
0: Yo muncul jane. Iki kok ora kena digedhekne kaya piye ta carane?
1: Lah nyapa tetep kok gedek ne barange nek gedhe kok malah ketok.
0: Ya ta ben ketok lho Nar.
1: Mbah. Iki bahas kemangi to, Mbah?
0: Iya, Nar.
1: Kok opo ae enak lho, Mbah? Nek sarapan iku segone anget, ndek dadar karo korek tempe terus dipenyet-penyet ngono kaya kemangi. Enak jan, Mbah.
0: Ndo mongi kok e.
1: Jadi brengkes karo kuwi gere salem dikeki kemangi yo enak. Dibotok kemangi yo enak, gawe lalapan yo enak. Pokoke di masak model macam apa ae terserah karo kesenengane iki enak bae, Mbah. Kuwi yo bermanfaat, mau tak mireng-mireng nek mau. Lah iki sembokmu ning ndi iki kok ora wawancara blas iki?
0: Anu, ketoke apa wonge iki kano keblekan kasur.
1: Ora paling wong iki wis budal ning ndi ngono lho.
0: Lah iya.
1: Kok dengan kusuk ora muncul blas ning ndi Mbok Sri ning ndi sampean iki? Darep arep lho karo Mbah Karso. Para munggah-munggah. Paling wis budal mbah ning ndi mbah cara mbah iki mbah.
0: Paling ngo.
1: Ayo, kok sampean kan nanti pamit ya?
0: Ora.
1: Oh alah yo yo. Mbah mbah.
0: Eh.
1: Aku kayak nang lagu mbah, pisan kas mbah.
0: Lagu pisan kas. Apa eneng lagu pisan kas?
1: Aku nunggu pernah lagu, nun lagu pisan kas baik,
0: secingkat
1: soalnya.
0: Oke.
1: Okay. Nun lagu ni seng, anu mbah sepine wengi gawa rasa tresno lho mbah.
0: Sepine wengi gawa tresno. Se.
1: Enak mbah.
0: Sepine
1: wengi gawa rasa tresno.
0: Kurang metu.
1: Matu dek men bar kok puter ngono kok mosok ra metu to ya.
0: Ra metu ki lho nar.
1: Takno dhewe nek ra metu engko.
0: Wengi. Wo lagi ngetik kok iso tekan ketokne dhewe ki.
1: Remu kok culeke kuwi ra metu. Takno dhewe nek ngono.
0: Sepine wengi gara-gara rasa kangen.
1: Ya wis biyen kuwi ae. Jajan kok tak mirengne lagune kuwi apa, Bu?
0: Ngelar. Ene pitik bareng to?
1: Pitik apa to?
0: Suarane kok kok kok kok kok ngono nggih.
1: Alah kuwi wong sarapan yo guyu.
0: Oh, alah.
1: Ini kagem Bu Ari Madiun, Bu Ari Ngawi. Kagem Bu Endang Pak Agus, kagem Buton. Masuk iki ketoke ruame dodolane kok ora munggah blas iki yo, Wan.
0: Ketoke yo ngono.
1: Iya. Ayo Mas Gi, nggak munggah Mas Gi, selak dicelak celuk Mbah Karso ya lah.
0: Lah iya.
1: Agem Bunda Maya, agem Bu Sri Huming, Bu Warti, Bu Parti Kripik, Mama Oca, Bunda Maya, agem Bopo Donosoro, Pak Yanto, agem Mas Bayu, Pak Mantep yang ngawantan kalang, agem Bopo Bari, Mas Rizka, Mas Angga Rizka, Mbak Sam, langkah gemas masing-masing angkat temben sarapan wonten warungipun bunda dipun sekecaaken menawi kira mangkit anduk malih. Pokoknya kagem sedua ya pamit danget ya mbah ya.
0: Iya iya.
1: Heh? Sarapan ke urung.
0: Sing genah ki ya urung nar, nar kiki lagi jam pirol. Aku lak jarak sarapannya ngenteni beduk rolikur.
1: Engko sarapan kepindho paling.
0: Iya tanah tak global.
1: Iki kopi puter lagu terus tinggal sarapan sih, kayak nang ngombe-ngombe opo ngono dadi engko ben semangat malahan sarapane. Sarapan aja awan-awan kena asam lambung iku kumat.
0: Oh iya,
1: Ya ampun, makasih waktunya nih.
0: Yo iyo i plan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Flash News.
2: Sahabat Rasi Media, sebanyak 5 kejadian kebakaran lahan dan rumpun bambu terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Jombang pada 5-6 September 2026. Kebakaran melanda Kecamatan Mojowarno, Perak, Diwek, dan Peloso dengan lokasi yang berdekatan dengan permukiman, fasilitas umum, hingga kawasan hutan jadi. Damkar Jombang juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena sebagian besar kebakaran diduga berasal dari pembakaran material yang kering tidak terkendali.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Winscare.
4: Dari Kukama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Wingsfoot.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Sesaat lagi kita ikuti live reportase.
6: Sahabat Rasi Media, DPP KB PPA Magetan siapkan pendampingan psikologi siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP KB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPP KB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPP KB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
8: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingnya. Untuk mengembalikan psikologinya pasti terpuncak itu kan kita ada insya Allah.
7: DPP KB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPP KB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPP KB P3A Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPP KB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini. Namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
8: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PA kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada kaitan dengan pernikahan usia dini. Jadi insya Allah nanti di PA kita juga ada kegiatan.
7: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPP KB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, CFM melaporkan kita kembali ke...
6: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Rasi, DPP KB PPA Magetan siapkan pendampingan psikologis siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
5: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Oke, sahabat Terasi Media, tepat pukul 9 lebihnya 10 menit. Oke, men tebal lagi pitung menit kok ngomong 10 menit lebih ndang podo sarapan, arung sarapan kan podo ndredeg. Aku yo nang sarapan iki cah, wis ndredeg iki. Nggih, selamat pagi untuk Bu Ari, Mbah, Bunda Narti yo wani makan kemangira. Wedi kumat to, Mbah? Mbah tekono nang Narti we wani ranar, ayo. Sing ning telepon gendang gage mau keburu muter lagu karena sebentar lagi Flash News ngono kae ya. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini kita membicarakan tentang manfaat ya, yang namanya daun kemangi. Daun kemangi itu manfaatnya untuk kesehatan cukup banyak ya, bisa melawan radikal bebas ya. Karena kandungan antioksidan di dalam kemangi ini melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat dari yang namanya radikal bebas. Selain itu, menjaga pencernaan, sifat antispasmodik dan antimikroba membantu meredakan kram perut, melancarkan pencernaan dan juga menjaga kesehatan lambung ya. Jadi cukup banyak sekali ya sahabat Terasi manfaatnya mengkonsumsi yang namanya daun kemangi ya. Sego pecel diwai daun kemangi dan seger. Apa meneh bakule ayu sing kaya Bunda Narto. Lah kok Mbak Narto, Mbak? Lah bakul sing bakul pecel ya Narto tok kok. Monggo Pakde Seto jenenge tumbas sego pecel diwae kemangi mboten. Terus Mbak Lili sih senengane aku mau iki dengerin kok mau weneng apa duwe kemangi dhewe. Butun di Pasar Sayur Magetan selamat pagi Bu Endang wong e lak wis munggah pisan wis ra munggah-unggahin neh. Terus apa nih kayak Bunda Sabrina mau tiba-tiba ngerungoknya toh. Lebih aneh ketumpuk aja mbak dungaknya cekun tembah mau. Oh wongnya kayak rung mangkat kerja. Nah orang di single ini orang udah munggah senengane.
1: Halo.
0: Halo.
1: Aku ngecek kentang atau kebiris tangan tembah.
0: Piyo dagingnya reneng ye.
1: Lah bengok Mbak Karso marai. Aku ngingetne radio lho tanganku tak iris.
0: Kok iso ngingetne radio? Radio ning ngapane?
1: Wong ndak gak ngingetne radio. Heeh. Acara sir no, Mbah.
0: Iya,
1: Monitor Mbah niki pas ning omah. Biasane aku wis 11 ya niki.
0: Lah ya biasane yang dia ini.
1: Wis mencak idalan, Mbah.
0: Eh?
1: Mencak idalan.
0: Wow.
1: Ukur iratan. Sampai melocot Mbah tangane.
0: Piyo.
1: Ratan diukuri. Diukuri.
0: Lah iya.
1: Ukur iratan.
0: Konsep lho.
1: Pas longgar masak niki
0: harus diperketel.
1: Lah jenengi bengok ya akhire tanganku kepiris.
0: Oh alah. Ketok enak iki mangan soto karo bergedel.
1: Lah cocok lah pitik sik ucul, Mbah.
0: Lah kuwi
1: ngecek nih Mbah.
0: Engko lek wis dadi sotone kabar-kabar ya.
1: Oh, tenang Mbah Karso.
0: Mbah Karso tak OTW.
1: Lha tenang Mbah soto ae. Bolak-balik nyoto lah jenengan ora kerso ndak rene no.
0: Lho nyoto-nyoto ora kerso kok.
1: Nyoto-nyoto. Kene kono ae Mbah telurut nang ngene teko.
0: Iya, sangger wis ready ke kabar-kabar.
1: Oh, tenang Mbah, tenang. Niki anu Mbah, pembahasane kemangi. Kemangi niku kena nggeta Mbah Sariawan, Mbah.
0: Sarine Buawan.
1: Nggih, sariwawan apa sarilawan. Nek niku lembah wohe niku. Kembangin niku lembah. Kena nggeta Mbah panas dalan. Jamel dawet, Mbah. Cendol dawet.
0: Cendol dawet tak kinta-kinta. Uy, kae ta.
1: Tidak pakai ketan, Mbah. 500-an.
0: Iya,
1: Nek godhonge manfaate kathah, Mbah. Kulo diindam lalap napa malam ini.
0: Oh iya.
1: Kenging, pepes kenging, nggih lalap. Pecel iki, Mbah.
0: Ya kene, didol ya dadi duit.
1: Nggih, didol dadi duit. Kon kuwatah manfaate.
0: Domong iki kok.
1: Pun kuwatah sing ngaturne wae nggih manfaate.
0: Iya.
1: Iku ngotak susu.
0: Iya, selak kesusu.
1: Anu puterne lagu Lost Doll ya, Mbah.
0: Lost Doll. Oke.
1: Nggih, salam ya dulur kemawon. Turnamen Dali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Halo.
2: Mbah.
0: Tak kira mayang mau ke jungkup ning gedung kok.
2: Lah nggih mau ke ngopo, Mbah? Mangko kok ne to?
0: Yo Siti, ngono kok yo
2: blas. Nek didayu mayang yo kaya ngono kuwi lho.
0: Lah wong kene pengen soto kok.
2: Ki padahal nek rono mae soto yo digratisi lho.
0: Iya, dimben aku rung nyicipi aku ra bagian ijen kok.
2: Yo, ngaten, Mbah. Heeh. Itu komplit tambah menaya njeng.
0: Lah iya.
2: Oh, napa-napa enten pokoke.
0: Napa-napa ya kerso.
2: Nggih. Mbah.
0: Eh, men.
2: Sine mbok anda mau ya direk di Mas Agus to.
0: Sedereke. Iya.
2: Oh, turunnya dalamnya rotok gandeng ngoten, Mbah.
0: Sik tak ya sikile, tangannya kiris.
2: Oh. Dia mungkin-mungkin lancar jatah mudah nih pun. Di Mas Agus, Bu Endang, Bu Ari kalau wau. Dia mungkin-mungkin lancar sama mudah nih pun. Dan Bu Narti, dia mungkin-mungkin sukses sama mudah nih pun. Niki wabi, Sri Uning kok jarang patas ketinggal, Mbah.
0: Ketoke wonge anu, ngaspal dalan.
2: Oh, ya nggih.
0: Iki kan
2: dalan nggih.
0: Setiap
2: RT ngajeng kok.
0: Magetan kan oleh dana 3 juta per RT.
2: Oh, ngaten nggih.
0: Oh iya,
2: piye to? Nggih, damer memperbaiki jalan, Mbah.
0: Heeh, makane ene sing dienggo memperbaiki jalan yo kena, dienggo memperbaiki pos kampling yo kena.
2: Ya, nggih, dibanding kanggo bangunan desa, Mbah.
0: Nah, arep tak bangun pos kampling kuwi kok samar kuwi engko mangkal ning kono lamu bae.
2: Nggih, to Mbah, nek kula pas dolan mriku. Mbah,
0: piye, Men?
2: Kula lagune tak nderek iku wau. Kuwi ndang wau yo lagune apa, Mbah?
0: Dol-dolan.
2: Yo, nggih, dol-dol ngoten lho. Pun-pun diarek mana lagu ni?
0: Ya.
2: Salam itu dia setuju. Woyo kemawon. Sing penting mungkin-mungkin sehat lancar. Sukses sama jalan itu, Mbah. Ye.
0: Ye.
2: Ye, kau tahu yang terluyen, Mbah?
0: Ya, ya, Men.
2: Itu yang enten, Mbah.
0: Ya, sugeng ya ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki matur suwun rawuhipun Karmen, ye. Nah, sarapan jangan asem botok sambal tomat tahu tempe suweger iki. OTW engko. Sangger ora mbok bagi awas nar. Aku anu blokir. Nggih, monggo lak ngaten. Los.

Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaraan.

0: penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
6: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
5: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
7: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
5: Reporter Radio Bahana Ngawi.
8: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
5: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
9: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
5: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
4: Rasi Media.

Oke, sahabat Terasi Media, tepat pukul 9 lebihnya 27 menit ya. Kita nggak terasa banget sudah setengah 10. Gimana? Mbak Krisna di terminal, selamat pagi ya. Katanya pagi ini kangen suaranya Mbak Karso. Masya Allah, Krisna, I love you. Lah jauh carine kangen yo ngrungokne Radio Rasi to, kangen kok yo WA iki lho ya. Selamat pagi Mbak Krisna yang ada di terminal Magetan ya, yang saat ini masih berjibaku dengan mesin jahitnya Bu Arti. Barang iki saiki selali arum Mbak Karso. Terus pariem Bu Ayu glodok ya tak coret. Aku seneng Bu Ayu wong dhewe bar WA kok iki ra jare lali arum Mbak Karso ra mungkin. Oke, selamat pagi untuk Bu Parti juga, juragannya keripik tempe ya, Pak D. Darmin di pojok alun-alun Magetan ya, jualnya bakso goyang lidah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, pokoknya sehat selalu. Sopo kae Pak Yono jane? Pak Yono di Kalang ya, sayangnya Radio Rahasia FM agak susah kalau dijangkau di Kalang ya. Semoga saja beliau segera bisa merapat lagi kembali bersama Radio Rahasia Media. Nah, sahabat Rahasia Media, kita membicarakan tentang manfaat yang namanya daun kemangi ya. Daun kemangi ini bisa menyegarkan napas, mengatasi bau badan. Kilo sing keringet ambune ndaina. Ini bisa mengkonsumsi yang namanya daun kemangi ya. Sifat antibakteri alami pada daun kemangi ini membantu menetralkan bau mulut serta bau keringat ya terhadap diri kita ya. Jadi manfaatnya cukup banyak sekali sahabat Terasi kalau kita memanfaatkan yang ada di lingkungan kita atau di sekitar kita sahabat Terasi ya. Pastinya kalau kita beli makanan yang berbau lalapan ya toh, ini pasti ada yang namanya kemangi. Tapi sekarang ini banyak yang mengganti sahabat Terasi ya. Tidak hanya kemangi, sekarang itu kenikir ya atau kemitir. Nah, bahasanya wong Jawa seperti itu. Nah, ini hampir sama sahabat Terasi ya. Yang penting ketika mengkonsumsinya harus benar-benar dicuci bersih supaya kita mendapatkan khasiat dan juga manfaatnya untuk yang namanya kesehatan tubuh kita.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. First News.
1: Sahabat Rasi Media, Satlantas Polres Ngawi menghimbau para sopir truk pengangkut tebu untuk memastikan seluruh muatan tertata dan ditutup terpal dengan baik sebelum melintas di jalan raya. Langkah itu dilakukan untuk mencegah tebu atau sisa muatan tercecer yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Himbauan itu disampaikan Satlantas Polres Ngawi melalui kegiatan pembagian brosur kepada sejumlah sopir truk melintas di jalan raya Solo, kawasan Mojorejo, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Senin kemarin.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Skill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Sahabat Rasi Media, kebersamaan kita tinggal 9 menit ya. Tapi sebelum Mbah Karso pamit ya, memang manfaat kesehatan daun kemangi sangat bagus ya. Selain untuk meredakan atau menghilangkan bau napas dan juga bau badan, ini juga bisa menjaga kesehatan jantung dan juga gula darah ya, membantu mengendalikan tekanan darah serta menjaga kestabilan yang namanya tekanan darah kita ya. Mungkin sahabat terasi di rumah mulai sekarang ya, yang punya lahan ataupun yang tidak punya lahan, karena cukup gampang ya, karena menanam yang namanya daun kemangi cukup ditaruh di polybag atau di mungkin di baskom bekas, itu insya Allah bisa bertumbuh dan cara nanamnya cukup gampang sekali ya. Dan nanti lain kesempatan nanti kita akan membahas juga biji selasihnya atau biji dari kemangi yang bisa dibikin olahan dan juga ada manfaatnya untuk kesehatan. Bakar so pamit, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.

0: lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 8 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
4: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Bangunan pengolahan kayu di Padas Ngawi terbakar, kerugian taksir 70 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel, namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Pada Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
6: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik, dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara dup gitu, api jadi besar. Ini adalah rumah untuk
7: Ini untuk usaha apa, Pak?
6: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu,
7: mebel gitu. Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
6: 70 jutaan.
7: Tapi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
6: material udah yang kayu bisa kita selamatkan, sama circle-nya udah kita selamatkan, dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
5: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan, termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. DPPKB PPPA Magetan siapkan pendampingan psikologis siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
9: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan untuk mengembalikan psikologinya, pasti terpunca itu kan tak ada insya Allah.
8: DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPPKB P3A Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
9: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PA kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada aja kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PA kita juga ada.
8: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasyif melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, terpotong dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Transmedia. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Transmedia, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Transmedia selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, terus kemudian kemudahan dalam mencari rezeki dan juga menjalankan aktivitas hari ini ya semuanya ya. Mudah-mudahan juga semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan juga sesuai harapan. Amin. Oke, sahabat Transmedia, hari ini Tias akan menemani sahabat Transmedia selama kurang lebih 2 jam ke depan ya dalam Cakrawala Siang. Dan hari ini Tias juga akan membawakan tema tentang ini. Apakah benar membeli BBM subsidi itu harus memakai STNK? Nah, ini benar atau hanya wacana saja? Nah, nanti Tias akan membahasnya secara lebih detail ya. Apakah ini benar atau hanya wacana saja nih, sahabat Transmedia? Selain itu, sahabat Transmedia juga bisa memberikan pendapatnya di WhatsApp-nya Rasi ya, di 0811-3020-906 atau bisa juga di interaktif aktifnya 0351896137. Bisa juga lewat aplikasi visual kita ya di Express Radio. Sahabat Transmedia yang belum mendownload, silahkan mendownload aplikasi Express Radionya dan bisa memberikan komentar atau pendapat ya di channelnya Rasi. Terus kemudian bisa juga lewat websitenya di www.rasifm.co.id. Sahabat Transmedia, Tias tunggu ya untuk interaktifnya dan juga pendapat-pendapatnya di nomor yang sudah Tias sebutkan tadi ya. Setelah segmen yang satu ini, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata

0: Prima Netra, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rahasia.

0: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media, siaran dan informasi.
3: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu, dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi Media, kali ini Tias akan membahas tentang tadi ya, apakah pembelian BBM subsidi ini diharuskan memakai STNK. Nah, ini apakah kemarin itu wacana saja atau memang sudah diberlakukan? Tetapi sahabat Rasi Media, berdasarkan tanggal 8 September 2026, Pertamina ini sudah menyatakan untuk tidak jadi ya atau membatalkan mekanisme pengecekan STNK yang awalnya ini sempat direncanakan ya di wilayah Sumatera nih. Tetapi secara menyeluruh di wilayah Indonesia ini sudah pastinya tidak jadi ya untuk memberlakukan pembelian BBM subsidi ini memakai STNK. Jadi itu hanya wacana saja dan sudah jelas dibatalkan. Nah, tetapi sahabat Rasi Media, sebenarnya juga apa ya, informasi ini kan sebenarnya akan diberlakukan mulai tanggal 15 September nih, tapi ini kita juga belum tahu ya apakah tanggal 15 September nanti akan diberlakukan untuk pembelian BBM subsidi ini memakai atau menunjukkan STNK. Pertanyaannya nih ya sekarang, apakah benar aturan baru atau hanya kebijakan uji coba di daerah tertentu saja? Nah, sahabat Rasi Media, silahkan kirimkan pendapat ya apabila sahabat Rasi Media memang ingin benar-benar berpendapat atau memang tahu ya untuk informasi ini. Terus kemudian yang ramai pada saat ini adalah mekanisme tentang pencocokan data kendaraan pada QR code dengan STNK ketika membeli BBM subsidi. Sebenarnya ini dilakukan di Sumatera Selatan ya, akan tetapi ini kayaknya juga sudah dibatalkan juga katanya, hanya uji coba sekedarnya, maksudnya belum menyeluruh, hanya beberapa tempat saja seperti itu. Tapi kalau misalkan di daerah Magetan seperti ini kayaknya juga tidak diberlakukan ya, atau mungkin belum, kita juga belum tahu. Nantinya Tias akan update perkembangan informasinya untuk segmen selanjutnya. Sahabat Rasi Media, Tias tunggu ya untuk pendapatnya di WhatsAppnya Rasi di 0811 3020 906, atau bisa juga interaktif ya di 0351 896 137, bisa juga lewat aplikasi visual kita di Express Radio dan juga di websitenya di www.rasifm.co.id. Tias akan kembali lagi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Vis Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Kel angin pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di La

0: Sahabat Rasi, mau weekend kalian semakin berwarna dan happy? Ayo, saksikan Angkringan Bakarso setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Radio Rasi 90,6 FM dan di aplikasi Express Radio. Download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Ditemani Mbah Karso, weekend kalian akan jadi lebih legowo. Angkringan Mbah Karso, saat Jose.
1: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Jangan lupa Mbah Karso siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
3: Meledak.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM

0: Sahabat Rasi Media, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Riyin Nur Asiah menegaskan pembagian anggaran dalam APBD Perubahan 2026 telah disusun secara berimbang. Dia menyebut tambahan anggaran untuk infrastruktur mencapai hampir 35 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan untuk menunjang operasional kecamatan. Riyin mengatakan pemerintah daerah menambah anggaran infrastruktur sekitar 34,5 miliar rupiah yang mayoritas dialokasikan untuk perbaikan jalan. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
4: Meledak.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati alaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi Media, untuk yang kendaraan yang memakai QR code itu tadi diberlakukan untuk yang memiliki mobil ya. Jadi kalau untuk sepeda motor itu tidak perlu memakai QR code untuk membeli BBM yang bersubsidi. Terus kemudian selanjutnya Tias juga akan membahas, nah apa nih yang terjadi kalau misalkan memang saat pembelian BBM subsidi ini harus menunjukkan STNK. Nah, yang pertama ini pastinya kendaraan lebih mudah untuk diverifikasi ya kebenarannya. Terus kemudian mengurangi untuk pembelian berulang kali. Terus kemudian yang ketiga mempersempit peluang untuk penyalahgunaan BBM. Dan kemudian data transaksi juga lebih mudah untuk diawasi. Nah, misalkan ya, kalau misalkan nantinya ada kalian ini ya, mohon maaf, maksudnya sahabat Transmedia ini tiba-tiba kelupaan nih membawa STNK saat mengisi BBM. Nah, nanti apa kira-kira yang harus dilakukan? Apakah sahabat Transmedia juga akan kembali lagi pulang ke rumah untuk mengambil atau bagaimana? Oke, sahabat Transmedia bisa sampaikan ya pendapatnya di WhatsAppnya Rasi. Tias akan tunggu. Terus kemudian Tias juga akan membahas tentang, nah apakah benar BBM ini sesuai dengan sasaran atau enggak ya untuk BBM bersubsidi ini. Kalau memang subsidi ini adalah bantuan dari pemerintah, maka pemerintah itu juga akan memastikan apakah penyalurannya ini tepat sasaran, seperti itu nih sahabat Rasi Media. Dan apakah ini juga akan berlaku secara nasional? Sepertinya hal ini bukan kebijakan nasional ya. Rencananya yang sempat muncul ini di wilayah Sumatera Selatan tadi, akan tetapi pihak Pertamina-nya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan. Dan Pertamina juga menyebut kebijakan strategis penyaluran BBM bersubsidi harus dikoordinasikan dengan regulator yang terkait. Jadi, ini hanya uji coba untuk daerah tertentu saja ya. Awalnya Sumatera Selatan ini memang sudah diberlakukan dengan tujuan untuk penyalahgunaan tadi ya, agar BBM bersubsidi ini benar-benar tersampaikan dan juga tepat sasaran ke masyarakat yang lebih berhak untuk menerima subsidi ini, seperti itu. Oke, sahabat Transmedia Media, untuk yang pertanyaan Tias tadi ya, apa yang harus dilakukan nih kalau nanti misalkan memang kebijakan untuk menunjukkan STNK ini diberlakukan, dan kalau ketinggalan nanti saat mengisi BBM itu seperti apa? Tias tunggu pendapatnya di WhatsApp-nya Rasi ya di 0812 3020906, atau bisa juga interaktif di 0351896137. Tias tunggu dan jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak tas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 8 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
3: Baik sobat, Petambak Garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
2: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
5: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
4: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, Pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Donggo Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Bangunan pengolahan kayu di Padas Ngawi terbakar, kerugian taksir 70 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang petugas sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel, namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Padas Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
7: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik. Dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak, kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara duk gitu, api jadi besar. Ini adalah rumah untuk
8: Ini untuk usaha apa, Pak?
7: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu.
8: Mebel gitu.
7: Mebel gitu.
8: Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
7: 70 jutaan.
8: Tapi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
7: kayu. Material udah yang kayu bisa kita selamatkan sama circle-nya udah kita selamatkan. Dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
6: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. DPPKB PPPA Magetan siapkan pendampingan psikologis siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
9: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
10: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan untuk mengembalikan psikologinya, pasti terpuncak itu kan
9: ada insya Allah. DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPPKB P3A Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPP KBP 3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
10: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PA kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PA kita juga ada.
9: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPP KBP 3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima, stay potet dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
11: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Rasi Media inspiratif dan informatif. Selamat siang sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Sahabat Rasi Media, Tias lanjutkan ya untuk pembahasannya terkait pengawasan penggunaan BBM bersubsidi ini tadi. Selain pengecekan melalui STNK, sebenarnya ada salah satu instrumen pengawasan ya, yaitu ya melalui QR code tadi, yang mana subsidi bisa tepat ya untuk mencatat dan memverifikasi transaksi BBM subsidi secara digital. Nah, sebenarnya jadi ada tujuannya juga ya, kenapa kok tadi mobil, terus kemudian kendaraan-kendaraan roda 4 tentunya, kenapa kok harus memakai QR code ini, supaya nantinya juga dalam satu hari itu mereka tidak mengisi berulang kali ya untuk BBM yang subsidi ini. Jadinya nanti masyarakat yang lainnya yang pengguna roda 2 juga tetap bisa kebagian gitu. Maka dari itu perlunya kalian juga memakai QR itu untuk melakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi untuk roda 4. Nah, selain itu, menurut sahabat Rasi Media, apakah sistem digital ini sudah cukup atau memang harus ada pemeriksaan dokumen fisik lainnya? Seperti contohnya tadi ya, melalui STNK. Nah, sahabat Rasi Media berikan pendapatnya ya di WhatsAppnya Rasi di 08113020906, atau bisa juga nih lewat interaktif bareng Tias di 0351896137. Tias tunggu untuk pendapatnya ya sahabat Rasi Media, dan jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

0: Inspirasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Cakrawala Rasi FM bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
3: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
3: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081 130 209 06. Yuk segera atur waktumu

0: siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio. Dan juga di Rasi FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Media inspiratif dan informatif.
9: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
11: Ya, ponya.
12: Aku, Mbak.
11: Takok apa to?
12: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
11: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
12: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
11: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
12: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
11: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
12: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
11: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh, 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
12: Catet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
11: Oh iya, tak tunggu pokoke.
12: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
6: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rasi

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media, Rasi dan Informasi.
5: Para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
8: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

Narasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Narasi Media, jadi untuk isu BBM yang bersubsidi memakai STNK itu bukanlah cerita yang muncul dari ruang kosong ya. Akan tetapi mungkin memang pernah ada mekanisme pengecekan STNK yang diuji di wilayah tertentu. Tetapi jangan juga berburu-buru untuk menyimpulkan bahwa seluruh Indonesia wajib membawa STNK setiap kali membeli BBM yang bersubsidi. Dan yang paling penting dari kebijakan subsidi ini sebenarnya adalah bukan dari sekedar apakah kita menunjukkan STNK atau tidak, tetapi persoalan utamanya adalah bagaimana uang dari negara ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadinya subsidi ini memang layak dan juga tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak mendapatkan, seperti itu. Dan selain tepat sasaran, juga memang harus perlu pengawasan yang ketat ya, tetapi aturannya juga harus jelas, sederhana, dan juga tidak membuat masyarakat bingung. Dan menurut sahabat Narasi Media, apakah membeli BBM yang bersubsidi memakai STNK ini adalah solusi pengawasan atau memang justru menambah keribetan nih? Nah, sahabat Narasi Media, nantinya bisa sampaikan pendapat di WhatsAppnya Rasi ya, di 0811 3020906. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radio. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Sahabat Terasi Media, sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua unit truk terjadi di Simpang 4 Ngujur Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada Senin 7 September 2026 dini hari, sekitar pukul 4:30 pagi. Akibat insiden tersebut, satu unit truk terperosok hingga masuk ke dalam gerai minimarket Indomaret yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa kecelakaan melibatkan truk bermuatan kayu dengan nomor polisi AG8412 YHI dan truk tanpa muatan bernomor polisi AE9251 NF. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan, bisa ditonton di aplikasi X Radio dan juga di Rahasia FM.

Rasi Media inspiratif dan informatif. Oke sahabat Rasi Media, usai sudah perjumpaan Tias di sini karena sudah 2 jam Tias menemani sahabat Rasi Media. Sampai jumpa lagi di lain hari dan Tias mohon maaf apabila ada salah kata saat siaran tadi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Aku mbak.
0: Tak apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
0: ya. Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 0895339409407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 8 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
4: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
6: 50% dari 3.000 sampai 1.500-an terdeteksi HCV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
5: Dr. Hexawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Donggo Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Bangunan pengolahan kayu di Padas Ngawi terbakar, kerugian taksir 70 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang petugas sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel, namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Padas Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
8: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik, dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara dup gitu, api jadi besar. Ini adalah rumah untuk
9: Ini untuk usaha apa, Pak?
8: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu,
9: mebel gitu. Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
8: 70 jutaan.
9: Tadi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
8: material udah yang kayu bisa kita selamatkan, sama circle-nya udah kita selamatkan, dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
7: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. DPPKB PPPA Magetan siapkan pendampingan psikologis siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
10: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
11: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan untuk mengembalikan psikologinya, pasti terpuncak itu kan. Tak ada, insya Allah.
10: DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPPKB P3A Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
11: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PA kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada aja kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PA kita juga ada.
10: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, terpoto dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat siang. Gimana nih harinya di hari-hari Selasa ini? Pangkat tetap semangat ya sahabat Rasi ya, karena weekendnya si nunggu dino ne. Nah sahabat Rasi, nanti kurang lebih sampai jam 2 ya bakal dibersamai sama Cahaya di acara Cakrawala Siang. Monggo yang mau interaktif boleh banget di nomornya 08113020906 atau melalui teleponnya di 0351896137. Bisa juga ya sahabat Rasi ya melalui aplikasinya di Xpace Radio dan melalui webnya di www.rasifm.go.id. Nah sahabat Rasi, nanti kita bakal bahas tentang sesuatu yang menarik atau enggak menarik. Zaman dulu tuh ya, kita seandainya boy bensin gitu, zaman semono ki enggak ada namanya kok antri-antrian gitu. Kecuali bensin itu mau naik zamannya Pak Sinten yang biru dulu tuh, aku pernah namanya mau antri itu. Tapi beliau itu masya Allah, emang itu presiden yang diagung-agungkan oleh se-Indonesia. Pak SBY itu waktu itu sempat mau naik kan BBM-nya, ternyata enggak jadi naik. Memang ya, kalau kita punya presiden yang rasanya seperti keluarga sama kita. Nah, nanti kita bakal bahas tentang beli BBM subsidi pakai STNK. Ini benar atau wacana ya? Yongko kira-kira antriane sesok meneh kali ya. Nah, monggo sahabat Rasi yang juga mau tembang-tembang favoritnya atau mau kirim-kirim salam untuk sahabat tercintanya, boleh banget ya sahabat Rasi ya. Cahaya tunggu tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif. Untuk pembukanya nih, lagu untuk jenengan semua, Rhyme Laude Iqra.

0: Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: Dal angine pol banget.
1: Napa le bukatmu kok iso ndremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB. Jasa pinjam

0: cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
4: Rasi Media, kesehatan dan informasi.
5: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya.
8: tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Winscare.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, piye ki piye kalau seandainya subsidi pakai STNK, kira-kira aduh, kita ngantrinya harus jam berapa ini? Kalau seandainya kita ke kantor, kayaknya tambah anu, tambah finjernya sore kali ya. Ya gimana nih? Aturan ini sebenarnya apa sih yang dimaksudkan gitu loh? Gimana, soalnya kita sekarang sudah ngerasa antri BBM tuh lama banget ya, karena ya kita gak bisa menyalahkan petugasnya nggih. Kadang kita suwi mento pak, padahal petugasnya juga mengikuti aturannya pemerintah. Dulu tuh ngisi bensin tinggal tekstur, sekarang tuh kayaknya harus diprogram dulu pakai laptopnya, pakai notebook, ya lah, pakai apa sih sincilik wih lu sahabat rahasia. Nah, ada dimasukkan, tah yang dimasukkan itu apa? Kayaknya dimasukkan plat nomor, jadi kelihatan ini bisa subsidi apa enggak, kayaknya ngonten iku nggih. Nah juga kalau seandainya harus pakai STNK, kira-kira kalau STNK-nya lagi di misal kan ya, ini misal lo ya sahabat rahasia, misal kita lagi di Magetan tapi kita beli motor lah atau punya minjem motornya orang, terus bensinnya entek lah, STNK-nya sik digowo gitu. Apa yang dadakku juga ngisi bensin? Kan agak aduh. Atau mungkin juga kayak seandainya temennya Mbak Cahaya nih, dia orang Karawang. Motornya STNK-nya ditaruh sana karena harus untuk diperpanjang. Sedangkan dia di sini enggak bawa STNK ya toh, karena motornya di sini tapi STNK-nya di sana. Kira-kira ngono ki apa juga iso ngisi bensin ya kan sahabat rahasia. Apalagi juga ada fenomena lagi nih sahabat rahasia yang katanya kalau seandainya motor buat yang di truk-truk apa gimana yang di sawah kayak gitu loh sahabat rahasia, karena enggak boleh kalau pakai dirijen apa gimana sampai harus masuk ya itu ke pom bensin, kayaknya ya aduh enggak ngakal gitu ya sahabat rahasia ya. Ya katanya nih belakangan muncul kabar bahwa membeli BBM subsidi harus menunjukkan STNK. Bahkan sempat muncul informasi bahwa aturan ini akan berlaku mulai 15 September. Aduh ya, rodok-rodok kroso ini. Penarikannya ini benar-benar aturan baru atau hanya kebijakan uji coba di daerah tertentu ya sahabat rahasia. Ya semoga aja cuma uji coba. Kalau seandainya enggak ya rodok ngeluh kayaknya ya. Nah sahabat rahasia, ini memang ruame lagi dibahas di dunia medsos ya. Mencocokkan data kendaraan pada QR code dengan STNK ketika membeli BBM subsidi. Terus kira-kira petugasnya yang masih bingung membaca, maksudnya dalam artian aduh antriannya sakmono wong tambah nderedek sik moconi STNK-nya ya toh, belum lagi QR code-nya tidak sesuai, aduh tambah kaya apa itulah ya sahabat rahasia ya. Ini katanya di Sumatera Selatan pengecekan tersebut sempat masuk tahap transisi uji coba dan sosialisasi. Tujuannya bukan mengecek apakah pajak kendaraan sudah dibayar, tetapi untuk mengawasi pembelian BBM subsidi agar tidak terjadi pengisian berulang atau penyalahgunaan. Jadi STNK ini sebenarnya untuk membuktikan yaitu kendaraan yang menerima BBM subsidi bukan untuk menagih pajak kendaraan. Karena memang jarene wong-wong ki wedine malah dikira kon pajak di sakal sanggon ngono ya sahabat rahasia. Nah ini sahabat rahasia, lagu untuk jenengan semua, Sinta Arsinta Sabdu.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
0: First News.
4: Sahabat Rasi Media, truk tebu bermuatan berlebihan mulai menjadi perhatian polisi di Ngawi. Sejumlah kendaraan dihentikan saat melintas di Jalan Ngawi Solo, Desa Kludo, Kecamatan Ngawi, Senin 7 September. Penertiban truk tebu tersebut belum berujung tilang. Petugas untuk sementara mengedepankan edukasi dengan meminta sopir memastikan muatannya aman serta menggunakan terpal. Langkah itu dilakukan menyusul banyaknya kendaraan pengangkut tebu yang melintas sering aktivitas angkutan hasil panen. Beberapa di antaranya kedepannya membawa muatan berlebih dan tidak dilengkapi penutup terban. Demikian Flash News.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Segernya kelewatan. Baru tapi yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis-manisnya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi monggo, yang mau interaktifnya boleh banget ya. Cahaya tunggu di nomornya 08113020906 atau di nomor teleponnya di 0351896137. Bisa juga ya pakai aplikasinya di Xspace Radio atau melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah, sahabat Rasi, kenapa sih STNK ikut dicek? Padahal kan biasanya diceknya setahun sekali ya. Ini sampai ngisi bensin nih, ya, kok ndak dicek. Nah, karena alasannya pemerintah atau Pertamina. Mungkin masalah utama subsidi BBM adalah yang biar tepat sasaran. Pemerintah sendiri sebelumnya mengakui BBM subsidi masih banyak dinikmati masyarakat yang sebenarnya mampu. Gimana nih sahabat Rasi nih? Anda yang mau interaktif dengan kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sri Huning.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jenengan piyambak antum, Mbak?
0: Nggih niki, Bunda. Ada Mas Fatur ngejak ngobrol-ngobrol lagi iki wis. Dijak gosip aja.
1: Ngobrol ganteng.
0: Dijak ngobrol tentang pernikahan. Nek lho Bun, aku sampai aduh ngelu aku.
1: Tenang, Mbak.
0: Soalnya dia iki nganu wani nek duwite wis 200 juta jare ngono Bun. Lah wis gak takne 200 juta ya ora rabi-rabi, aku ya ngono ta Bun.
1: Nah iya to ya. Sing penting kan niat. Sing penting kan niat, rezeki kan wis diatur. Mun nek wis niat, aku lo mbiyen rabi malah ora bondo, Mbak. Nyatane ya. Rezeki anu lo Mas Fatur. Nanti kalau sudah nikah itu rezeki tambah.
0: Leres udah. Pokoknya nek niate ibadah karena Allah, insyaallah karo Allah lak dijabahi. Tapi sik to Bun, wong pacare iki sik agek kuliah kok wis geger rabi ya iki lho Bun.
1: Jadi kok enten ono bae.
0: Sudahlah, dia masih muda sekali Bun, biarkan untuk berhappy-happy ria dulu.
1: Cilik,
0: umurnya ke se, loh, Mas Fatur itu umurnya baru anu 19 tahun loh Bun.
1: Rombong enggak gitu, gak apa-apa Mas. Aku lah ambek suamiku terpaut 13 tahun loh. Enak malah, tenan gak ada masalah. Malah nek sing Bun, apa terpaut jauh itu lakinya lebih dewasa, pikirannya lebih dewasa.
0: Tapi aku ngomong, iso pengertian. Anu, tanya Bunda, triknya kok Bunda seiso my single no lo dengan ya, maksudnya bapak suami lah, suaminya Bunda kan sudah dipanggil Allah lebih dulu. Tapi Bunda kok iso masih the power of single gitu lo.
1: Amin. Kini lo Mbak, nomor satu dari pikiran. Ya, dari pikiran itu pokoknya kita itu pikiran positif, atine selalu senang itu mesti diberi, dikasih Allah segalanya. Dan tetap bersyukur apa yang sudah dikasih Allah, bersyukurlah yang banyak.
0: Tenang, Mbak. Siap lurus.
1: Itu Allah, ya, Allah mantap. Aku janji Allah itu mesti tepati. Itu tak cerita sedikit ya.
0: Monggo.
1: Mulai ini, aku mulai dulu punya anak 1, 2 sampai anak 4 itu gak pernah namanya bertengklaber jen
0: gitu. Masya Allah. Karung brebes mili loh Bunda. Bunda ceritanya karung brebes mili. Aduh.
1: Nah, aku tenan Mbak, aku itu orangnya keras. Tapi suami saya itu jen sabar, setia, rendah hati, gak pernah aku mulai jadi suaminya itu belum pernah dimarahi, diketak itu entah belum tahu. Apalagi main tangan, gak pernah Mbak. Nah, itu aku yang ku cari itu. Aku gak golek wong ganteng, gak golek wong piye ya. Pokoknya aku sing tak cari itu suami yang tanggung jawab, iso ngimami keluarga, setia neng keluarga. Pokoknya ya itu tadi yang tak cari.
0: Ini kok putus-putus ya Bunda ya?
1: Terus pokoknya aku makanya sampai bertahan 52 tahun Mbak.
0: Masya Allah.
1: Itu ya penuh perjuangan. Itu ya penuh perjuangan, banyak kerikil-kerikil tajam. Tapi aku enggak pernah mengeluh ya, enggak tak terima dengan apanya, sukarela, ikhlas pun, ya itu loh. Jadi kita itu belajarnya dari awal. Minak rekoso sik, napa sing diswatur kan iki bojoku ya. Lah, rekoso sik ngopeni anak, nek ngopeni anak iki dipeni dhewe enggak pernah melibatkan orang tua sama sekali.
0: Okay,
1: jadi orang tua itu jangan dibebani.
0: Nggih.
1: Ya wis yo kan dhewe lah sak mampune sak isane mbuh piye carane. Kan kalau kita berdua to, Mbak?
0: Nggih, Bunda.
1: Nah, itu. Dan saling pengertian pasangan itu, saling menghormati, menghargai pendapat, terus nggak ada rahasia, itu yang susah. Terus kalau ada masalah itu diselesaikan dengan kepala dingin.
0: Okay,
1: dan kalau tengah ada masalah, jangan sampai terdengar anak-anak. Nah, itu banyak tukaran waktu nanti kerumu bocah-bocah itu paling susah itu.
0: Okay.
1: Ya mudah-mudahan Mbak. Mbak Cahaya begitu.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Langgeng, rukun selalu.
0: Amin.
1: Suaminya baik, setia, tanggung jawab. Terus, itu Mbak.
0: Amin,
1: penting,
0: amin.
1: Kita saling pengertian, saling membantu itu.
0: Oke, Bunda.
1: Ngrungokne ora? Anakku hadir kan ngrungokne ora?
0: Nggih, ngrungokne iki ngrungokne ya keturun-turun ngoten.
1: Iya, ya mudah-mudahan dapat yang baik, Mas.
0: Nggih,
1: nanti bisa jadi imam yang bagus, jadi keluarga yang diinginkan.
0: Nggih.
1: Mbak langgeng selamanya.
0: Amin, amin ya Rabb.
1: Tidak salah apa-apa. Itu juga tak
0: mungkin. Iya, Bunda.
1: Beri rezeki kan, berlimpah, terus apa rukun sama suaminya sampai akhir hayat.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mudah-mudahan begitu masukan dari aku.
0: Oke,
1: okay,
0: Bunda. Niki ada yang request Bapak Bayu Samudra Wijaya. Selamat siang Mbak Cahaya. Saya Uyap dari Madiun Kota, mau request lagu Kusuma Wijaya untuk Mbaknya. Semangat siaran nggih. Nggih. Kusuma Wijaya
1: Pak,
0: Bunda. Bapak Bayu Samudra Wijaya.
1: Ya, salam. Ya. Salam kenal Bapak. Ini nggih. Aku Sri yang ada di Magetan.
0: Oke, Bunda.
1: Mudah-mudahan diterima. Ya. Ya buat semuanya aja tanpa terkecuali Dek Yanto enggak munggah wis munggah burung Dek Yanto.
0: Dereng tingali.
1: Ayo Dek Yanto jangan merasakan sakit. Ayo naik dirasi sama Mbak Cahaya. Aku mari-mari
0: kemari. Nggih.
1: Kagem sedaya mawon tanpa terkecuali salamnya sehat selalu jaga
0: amin.
1: Kesehatan
0: Mbak Cahaya
1: nggih. Selamat berpuasa.
0: Oke.
1: Matur sehat selalu. Matur sembah nurut kalipun
0: atur
1: menengah kalian.
0: Oke,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah ngasih wejangan kita di siang ini. Nah ini sahabat Rasi untuk lagunya yaitu Astaga Bercanda.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 8 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya. Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
4: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Bangunan pengolahan kayu di Padas Ngawi terbakar, kerugian taksir 70 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel, namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Pada Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
6: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik, dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara dup gitu, api jadi besar. Ini adalah rumah untuk
7: Ini untuk usaha apa, Pak?
6: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu,
7: mebel gitu. Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
6: 70 jutaan.
7: Tadi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
6: material udah yang kayu bisa kita selamatkan, sama circle-nya udah kita selamatkan, dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
5: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan, termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. DPPKB PPPA Magetan siapkan pendampingan psikologis siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
9: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan untuk mengembalikan psikologinya, pasti terpuncak itu yang ada, insya Allah.
8: DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPPKB P3A Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
9: Kita sudah sosialisasikan, dan insya Allah di PA kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada aja kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PA kita juga ada.
8: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasyafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas terpotong dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: dal angin pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun bu.

0: Lunas. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
3: Meledak.
4: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan saya. Sahabat Rasi, kalau STNK wajib, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira ya sudah disepil Mbak Cahaya tadi ya Sahabat Rasi ya. Mungkin tambah ngantri ini berjam-jam lagi, karena ya petugasnya pasti harus mengecek-ngecek dulu ya. Katanya nih potensi positifnya, kendaraan lebih mudah diverifikasi, mengurangi pembelian berulang, juga mempersempit peluang penyalahgunaan data, transaksi lebih mudah diawasi. Tapi ada masalahnya, gimana kalau STN-nya tertinggal, kayak bensinmu wis entek sekarat ya ta, ya motormu tak tinggal, kamu jalan kaki ke rumah ambil STNK. Juga bagaimana kalau kendaraannya dipakai anggota keluarga? Bener kan yang benernya Mbak Cahaya bilang tadi. Misal STNK-nya dibawalah keluarganya, terus bensinnya entek lah. Kita kan juga, atau kita meminjam punya tetangga kan, tahu diri toh ngisi bensin. Nah, tapi kok ternyata STNK-nya gak ada tuh gimana? Juga bagaimana kalau kendaraannya bukan atas nama orang yang mengisi? Tambah antri ini tambah bejibel menaikin kok. Dan bagaimana dengan kendaraan sewa? Benar yang sering rental-rental kayak gini, tambah gimana ya kira-kira ya ngisinya ya. Kayak kan banyak ya rental-rental itu, kalau seandainya di kota-kota itu, di Magetan pun ada kok rental itu, kalau seandainya harus ngisi membawa STNK kira-kira piye ini. Juga bagaimana dengan kendaraannya perusahaan? Naiku yang pemerintah-pemerintahan, yang instansi-instansi kayak gitu piye terusan, tambah kayak iso ngisi BBM ya. Atau bagaimana dengan STNK yang sedang dalam proses administrasi? Wis, pokoknya ben dipikir karo petugas dhewe ya Sahabat Rahasia. Ini yang membuat aturan seperti ini harus jelas sebelum diberlakukan secara luas ya. Subsidi tepat sasaran atau kira-kira tambah ribet. Nah, argumennya mendukung kalau memang ya subsidinya ini uang negara, wajar kalau pemerintah ingin memastikan yang menerima memang berhak. Tapi argumen yang menolak juga nih, jangan sampai masyarakat yang memang berhak menerima subsidi justru dibuat repot karena administrasi yang terlalu banyak. Iya sih, ya sebenarnya ekonomi di Indonesia itu nggak semuanya rata-rata orang berduit ya. Kita lihat dulu subsidi itu yang ngantri benar-benar. Sekarang ngisi bensin di Selosari aja ya nggak ada STNK tuh, ngantrinya sampai tekan jobo itu loh Sahabat Rasi ya. Tambah kok nek ada STNK, ngantrinya kira-kira tekan ngendi, tekan lampu merah atau sampai mana ini? Nah ini Sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Caya.
0: Selamat siang Bobo Sugi.
1: Gimana Mbak kabarnya?
0: Alhamdulillah. Sain dengan pripun.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Ugi sae Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Info kawasan pasar sayur panas semua Mbak.
0: Wah wah wah.
1: Kok pelibet.
0: Nah mulai to Pak Dawangsul, Dawangsul niki istilahat.
1: Pun boten bengi ya.
0: Boten, pun boten.
1: Niki tesek anu Mbak, nenggo sales. Barang itu
0: di alamatan.
1: Salah setunggalnya mentuki Pak Dolur lah setunggalnya jam kalian.
0: Nggih.
1: Kalih nanggon. Niki mau sing dibahas napa, Mbak?
0: Niku lho, nanti kalau seandainya mau ngisi bensin BBM yang subsidi itu harus bawa STNK. Pripun niki, Bopo?
1: Iya, iya.
0: Langsung
1: yo. Aturan kanggo masyarakat saiki kok diperuwet pol.
0: Lah nggih hoe.
1: Nggih. Ibarate pengen ngisi nang pom kaya kon nganggo STNK.
0: Nggih kok.
1: Nek tuku nang eceran nggih selise mboten kathah kalih ewu. Tapi nek pun 5 liter ngoten niku kan nek teng penangsel 6 liter
0: Mbak. Nggih leres.
1: Nggih. Niku kok tambah aturane tambah ruwet kan mboten dipermudah.
0: Iya.
1: Malah dipersulit.
0: Bener Bapak.
1: Lah kayak mengkene sepeda iki ambak ngoten.
0: Lah nggih kok e.
1: Nek terus dibetor rencange napa sedereke kan nggih.
0: Nggih.
1: Biasane kan STNK kadang enten sesuk Pak Nejo.
0: Iya.
1: Nek kula niku biasane kula sokane teng dompet.
0: Oh ngoten.
1: Nggih. Kadang nek sedereke wis butuh nyilis dilu ngoten nek ajeng diisi lho lestan kan renek ngoten kan nggih mboten anu.
0: Aduh,
1: nanti kan sios ngisi nah mboten anu.
0: Ngene malah mulai didorong nggih, Pak.
1: Lah nggih niku. Aturane tambah.
0: Janoke dening sanggih leres Bapak tambah ruwet.
1: Nggih, mugi-mugi mawon mbok dipermudah nggih masyarakat sing golongan bawah niki. Pun sate ruwet-ruwet.
0: Nggih.
1: Nah, nggih ajeng pajak mawon niku nggih nek mboten enten KTP-ne mboten saged sing gadah pertama niku.
0: Nggih.
1: Nggih, ngoten mawon, Mbak. Salame kagem Bu Ari, Bu Sri Uning, Bu Narti, Mbak Sam, Mbak Mayang, Bu Lis, Bu Ida, Bu Endang, Bu Warti, Bu Ayu, Bu Deno, Mboten Supen, Tante Uca.
0: Oke.
1: Mun minggah dereng Mbak niki.
0: Dereng.
1: Iya. Tumben.
0: Engko langsung menggelegar Bapak ini.
1: Niki mau nembe kenging lho Mbak.
0: Oh ngoten.
1: Radio kula niku kula cas sepenjing kula
0: wayahe maling Pak. Wayahe niku.
1: Mboten saged.
0: Lem baru.
1: Wis pirang-pirang dina ora gabung bae.
0: Oh ngoten. Alhamdulillah niki saged.
1: Lah nggih. Lah lem kula ceklek nek alhamdulillah saged terus tumut naik niku.
0: Nggih, matur suwun sanget Bapak Suki.
1: Terus kagem Bapak gembolan kali amplop pun suka.
0: Anggeh, wes tak siap nih amplop ini.
1: Alih Bapak Yanto, tel tel.
0: Tel tel tel.
1: Pun mingga dereng Mbak.
0: Dereng.
1: Teng jenengan niku langsung nomor jan. Satu.
0: Duka teng pundi niki?
1: Penting alih terus teng wingking. Nggih, kalih nyuwun lagune anu Mbak. Kangen Kuto Batu Mbak.
0: Oh nggih.
1: Kangen sing hawane adem.
0: Oke.
1: Sembah nuwun Mbak Caya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak Suki sampun interaktif kalih Cahaya. Nah ini sahabat rasi untuk jenengan semua. Semua laut kidul. Gitu.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Buat semua orang suka.
1: Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.
7: Krasi Media,
6: inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM.

0: News.
1: Sahabat Rasi Media, permainan peta umpet empat bocah di Desa Ketonggo, Kecamatan Bungkawa, Ponorogo berujung petaka. ER9 meninggal setelah tertimpa tembok kamar mandi yang roboh saat mencari tempat persembunyian. Minggu 6 September, bocah kelas 3 SD itu sempat dievakuasi warga menuju Puskesmas Bungkal, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Nyapo.
5: Takok aku, Mbak.
4: Takok apa to?
5: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
4: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
5: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
5: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
4: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
5: Catet, aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

Substrasi Media, halo, balik lagi dengan saya sahabat Rasi. Subsidi ini tepat sasaran atau tambah ribet sih sebenarnya ya? Ya mungkin kalau argumennya mendukung, kalau subsidi emang uang negara wajar, kalau pemerintah ingin memastikan yang menerima memang berhak ya. Tapi juga ada yang menolak nih, jangan sampai masyarakat yang memang berhak menerima subsidi justru dibuat repot karena administrasi yang terlalu banyak tadi ya. Tapi sebelumnya sahabat Rasi, ada info nih, kalau seandainya golongan darah O atau donor darah golongan O ataupun AB itu lagi benar-benar krisis di Magetan ini, di PMI ini. Nah monggo ya sahabat Rasi ya, yang ngerasa golongannya darah O atau AB dan mampu untuk donor darah, juga sudah waktunya berdonor darah, monggo. Karena benar-benar saat ini krisis ya sahabat Rasi ya. Kalau seandainya Mbak Cahaya bisa juga pengen donor, karena Mbak Cahaya golongan darahnya O, tapi qadarullah ya selalu tidak berhasil karena darahnya Mbak Cahaya rendah. Mungkin darah-darah kekurangan apa itu ya sahabat Rasi ya. Karena memang pengen, sebenarnya pengen, dalam hati selalu ingin, tapi selalu disusahkan ya, pokoknya enggak dilancarkan. Monggo untuk jenengan semua ya, semoga dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Rasi juga nih, kan nampaknya ya kalau S bukan STNK, lalu bagaimana pengawasannya? Ya, salah satu instrumen pengawasan adalah dengan menggunakan QR kode subsidi tepat untuk mencatat dan memverifikasi transaksi BBM subsidi secara digital. Kajian teknis pemerintah juga menyebut QR kode dapat digunakan untuk memantau transaksi dan mendeteksi pola pembelian yang tidak wajar. Kiranya kalau seandainya motornya ya biasa-biasa saja, mungkin ya enggak apa-apa lah ya pakai subsidi. Tapi kalau motornya, contohnya motor terbaru sekarang, atau mungkin motornya Ninja 12 tak gitu, atau mungkin motor yang benar-benar moge-moge motor gede-gede ngono kae ya, sekiranya ya enggak mungkin juga ya pakai subsidi. Kiranya harusnya dirasakan kemampuannya bagaimana gitu loh ya sahabat Rasi ya. Sahabat Rasi, subsidi itu harus tepat tapi jangan membingungkan. Jadi sahabat Rasi semua ya, isu beli BBM subsidi pakai STNK memang bukan cerita yang muncul dari ruang kosong. Pernah ada mekanisme pengajakan STNK yang diuji di wilayah tertentu, tetapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa seluruh Indonesia wajib membawa STNK setiap kali membeli BBM subsidi. Yang paling penting dari kebijakan subsidi sebenarnya bukan sekedar apakah kita menunjukkan STNK atau tidak. Persoalan utamanya adalah bagaimana uang negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Subsidi harus tepat sasaran, pengawasan memang harus diperketat, tapi korupsi juga ya diperketat juga ya sahabat Rasi ya. Dan sahabat Rasi, nampaknya juga kali ini harus diakhiri sama Mbak Cahaya. Terima kasih banyak yang sudah interaktif dengan Mbak Cahaya. Semoga sahabat Rasi semua selalu diberikan kebahagiaan, dilancarkan rezekinya, diberikan keberuntungan dunia wal akhiratnya, selalu bertemu orang-orang baik, dan selalu bersyukur menjalani kehidupan yang penuh dengan huru-hara ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini requestannya untuk penutupannya dari Bapak Suki, Kangen Kuto Batu.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 8 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengko, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahyawidodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
4: 50% dari 3.000 sampai 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Bangunan pengolahan kayu di Padas Ngawi terbakar, kerugian taksir 70 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel, namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Pada Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
6: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik. Dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara dup gitu, api jadi besar. Ini ada rumah untuk
7: Ini untuk usaha apa, Pak?
6: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu,
7: mebel gitu. Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
6: 70 jutaan.
7: Tadi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
6: material udah yang kayu bisa kita selamatkan sama circle-nya udah kita selamatkan. Dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
5: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan, termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. DPPKB PPPA Magetan siapkan pendampingan psikologis siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
9: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan untuk mengembalikan psikologinya, pasti terpunca itu kan ada insya Allah.
8: DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPPKB P3A Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
9: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PA kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada aja kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PA kita juga ada.
8: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, RasiFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima, stepoto dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Insurat dan Informatif. Selamat sore. Gimana kabarnya untuk kamu saat Rasi Media di kesempatan sore hari ini? Jumpa lagi bareng Fator ya di Cakrawala sore. 2 jam aja sampai jam 4 nanti ya, Fator akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga teman-teman favorit. Jadi untuk saat Rasi Media ini teratur nanti, monggo silakan hubungi Fator aja via WhatsApp di 0811302906 ya. Ada Silvi Kumalasari, Denok 2 yang Fator akan hadirkan untuk menemani sore hari kamu di hari ini.

0: Rasimedia, Media,
1: Rasimedia dan Informasi.
2: Ya, apa?
3: Aku mbak.
2: Takut apa to?
3: Radio kan saya kisah sofi semua loh mbak.
2: Oh, lah yo apa sih? Radio Rasimedia itu 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya ki nggak pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, ya pinter ngono loh. Radio Rasi kan pendengarnya yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan tuh ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomor rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman.

0: Budiman Magetan bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Las

0: News.
1: Saya Petra Simedia, Ketua DPRD Kabupaten Magetan Riyin Nur Asiah menegaskan pembagian anggaran dalam APBD Perubahan 2026 telah disusun secara berimbang. Dia menyebut tambahan anggaran untuk infrastruktur mencapai hampir 35 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan untuk menunjang operasional kecamatan. Riyin mengatakan pemerintah daerah menambah anggaran infrastruktur sekitar 34,5 miliar rupiah yang mayoritas dialokasikan untuk perbaikan jalan. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Ya bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya, tentunya kembali lagi bersama Fatur di kesempatan sore hari ini ya. Jadi Fatur juga ingin mengingatkan saat Rasi Media bahwa besok ada dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Sidman Magetan ya. Kenali wasir ambien, jangan dianggap sepele. Besok jam 11 ya sampai jam 12 bareng Fatur, dan juga ada Dr. Huda Nur Anhar ya saat Rasi Media. Oh, ada Bunda Yani. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat sore.
0: Semangat sore. Siap.
1: Ya, cuacanya ya Bi, tapi belum berangkat loh Mas.
0: Santai aja
1: Mas
0: sekarang ya. Siap.
1: Ntar hari Kamis loh Mas.
0: Nggih.
1: Naik bis Mas.
0: Oh, alhamdulillah nggih, ngatos-ngatos.
1: Langsung online kan sakit tuh Mas.
0: Nggih, ngatos-ngatos.
1: Iya, terus nggih, cuma 1 bulan kok Mas Fatur.
0: Oh, nggih, Bunda.
1: Ya, ini udah lama kan enggak ketemu cucu sama Mas Fatur.
0: Iya sih, betul.
1: Ya, untuk mendidik biar kedepannya biar nurut sama nasihat mbahnya tuh Mbak Mas.
0: Betul.
1: Depannya tuh kan masih udah SMP loh Mas Fatur.
0: Oh,
1: cucu saya kelas 2 loh.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Yang kecil kelas 3 SD, yang laki-laki baru umur 4 tahun kan jauh-jauh.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Ya, mudah-mudahan ya cucuku sehat semua ya Mas Tatur.
0: Nggih.
1: Mas Tatur selamat bertugas, panjang umur, bisa tahun ini lebih sukses lagi ke depannya lagi ya Mas.
0: Amin. Nggih.
1: Makanya jangan lupa sama Bunda Yani ya Mas Tatur.
0: Iya, Bunda.
1: Makanya kompak-kompak untuk sahabat terasi Mas Tatur.
0: Iya, betul.
1: Itu kan paling penting, persahabatan kan paling penting Mas Satur.
0: Betul sekali.
1: Kata orang tuh ya, lebih baik kan mending cari orang tuh kenal sahabat di luar gitu maksudnya. Bisa pengalaman gitu Mas Satur.
0: Iya betul.
1: Dan lagunya itu aja Mas Satur. Lagunya jeduk-jeduk aja Mas Satur ya sore-sore. Yang gayeng-gayeng tuh loh Mas. Ya terserah Mas Satur apa aja deh.
0: Oke, siap.
1: Ya, makasih Mas Satur. Selamat bertugas. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bunda Yani ya. Ditunggu untuk requestannya dan mungkin untuk salah satu media juga yang ingin interaksi bareng Fatur juga masih bisa. Monggo langsung hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Fatur juga pengen ingetin sekali lagi besok itu ada dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Sidman Magetan ya, Satoros Media, mengenai wasir ya atau ambeien. Jadi monggo mungkin untuk Satoros Media yang pengen tanya-tanya, besok ada dokter bedah ya yang bakal menemani Fatur dan juga sharing-sharing kepada sahabat Satoros Media mengenai ambeien atau wasir ya. Jangan dianggap sepele seperti itu ya. Ya walaupun jujur terkait hal ini pun juga rata-rata untuk sahabat Satoros Media 1-2 pasti ada juga yang terkena wasir. Mungkin ini bisa menjadi salah satu apa ya, ya langkah lah ya untuk menangani sahabat Satoros Media. Jadi benar-benar jangan dianggap sepele. Kita cari jalan solusinya. Yang pengen tanya-tanya besok monggo langsung ke dokter Huda besok Satoros Media ya. Ada Bunda Sri Honing ini. Ini belum dimatikan tuh dari Bunda Yani ternyata ya. Oh iya bentar ya Bun ya. Bunda Sri Honing baik, Bunda Yani kan mau dimatikan kayak tadi ya. Oke. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sendirian, sudah pulang.
0: Sendirian, iya full sendirian nih, semuanya sudah pada pulang.
2: Enggak apa-apa, diri akan biasanya kan sendiri.
0: Iya, ancentaran kok ya.
2: Mas, aku minta lagunya Lydia Natalia, Kangen.
0: Kangen ya?
2: Ada ya. Lydia
0: ada.
2: Natalia, lagu Kenangan.
0: Kenangan, ada.
2: Ya buat Bunda Yani ya tadi ya. Sehat selalu Bunda Yani, tetap semangat. Terus buat Mas Sugi, Mbak Mayang, nek sore-sore ngene iki wong-wonge padha ora gelem munggah Mas.
0: Padha turu ampun kersane to, Bun.
2: Lah ya, istirahat nek isuk, ontok-ontokan rowame royoan lah, ya ini iki to tenang santai.
0: Makane.
2: Ya kagem budaya mawon tanpa terkecuali. Salamnya sehat selalu. Buat Mas Fahturnya tetap semangat, jaga kesehatannya Mas Fahtur.
0: Semanten ugi Bunda, terima kasih.
2: Jangan lupa minum air putih, tak elik terus.
0: Oke.
2: Demi kesehatan ya.
0: Siap,
2: Mudah-mudahan sehat
0: anjir.
2: selalu, jaga kesehatan.
0: Ah, anjir.
2: Itu aja, makasih waktunya. Nanti tembaknya tak
0: Siap
2: tunggu ya
0: di
2: kamu
0: rantos
2: biar
0: nggih.
2: makasih. Assalamualaikum Mas Fatur, sehat selalu, cukup semangat.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bunda, terima kasih. Ditunggu untuk requestannya dan saat transmedia, Fatur akan hadirkan satu tembang nostalgia ya, kilau kenangan bareng Fatur Sumatera sore hari ini. Lydia Natalia dari Sumatera sore hari ini, kangen kita nostalgia bareng.

0: aja kamu bernostalgia bareng Bakar Sob di Kilau Kenangan.
1: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media. Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa 8 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat. Petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya. Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
4: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Bangunan pengolahan kayu di Padas Ngawi terbakar, kerugian taksir 70 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel. Namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Pebinsa Desa Pada Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
6: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik, dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara dup gitu, api jadi besar. Ini adalah rumah untuk
7: Ini untuk usaha apa, Pak?
6: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu,
7: mebel gitu. Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
6: 70 jutaan.
7: Tadi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
6: Material udah yang kayu bisa kita selamatkan, sama circle-nya udah kita selamatkan. Dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
5: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan, termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. DPPKB PPPA, Magetan siapkan pendampingan psikologis siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
9: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan untuk mengembalikan psikologinya, pasti terpuncak itu kan ada insya Allah.
8: DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPPKB P3A Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
9: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PA kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada aja kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PA kita juga ada.
8: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas terpotong dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: dari Wings Food.
1: Rahasia dan Formatif.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Sahabat Rahasia Media, sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua unit truk terjadi di Simpang 4 Ngujur Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada Senin 7 September 2026 dini hari, sekitar pukul 4:30 pagi. Akibat insiden tersebut, satu unit truk terperosok hingga masuk ke dalam gerai minimarket Indomaret yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa kecelakaan melibatkan truk bermuatan kayu dengan nomor polisi AG8412 YHI dan truk tanpa muatan bernomor polisi AE9251 NF. Demikian Flash News.
6: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki dua cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: Rasi Media,
9: inspiratif dan informatif.
10: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air-through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Winscare.
15: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
16: Guys, guys, itu Mohan ya?
17: Hai guys.
16: Ya ampun, dia kesini loh.
18: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
16: Iya bener.
18: Skill dong.
17: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
16: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
17: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
16: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
17: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
18: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
17: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
16: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
18: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
17: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
19: Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rosi Media, nampaknya berjumpa dari Fatu untuk kesempatan sore hari ini saya terlebih dahulu. Terima kasih sahabat Rosi Media yang telah menemani Fatu di kesempatan hari ini. Jumpa lagi pada Fatu esok ya di Cakrawala Siang. Dan juga besok ada Dialog Kesehatan bareng RSUD Dr. Rosi Diman Magetan. Tentunya tetap stay tune bareng Radio Rasi Magetan. Fatu pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Musibah bencana lahan kandang ayam di Semadik Tuban ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
4: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Kebakaran lahan kering di Tanjung, Polsek Lamongan Kota dan Damkar padamkan api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Rahil.
5: Baik, terima kasih sobat. Kebakaran lahan kosong terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Senin sore, 7 September 2026. Lahan yang dipenuhi rumput alang-alang tersebut terbakar dengan luas sekitar 2.000 meter persegi. Kondisi lahan yang kering membuat api cukup cepat menyebar dan dikhawatirkan merembet ke area di sekitarnya. Kebakaran diketahui sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat dan langsung dilaporkan ke Polsek Lamongan Kota. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan Damkar Lamongan. Dua unit mobil pemadam tiba sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap lahan kering, terutama di tengah kondisi yang mudah memicu kebakaran. Jika menemukan api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, masyarakat diimbau segera melapor agar bisa ditangani sebelum api meluas. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Rahil, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPRD Magetan sebut tambahan infrastruktur 34,5 M dan anggaran mobil kecamatan hingga 6,7 miliar. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adi Bas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Ri Nur Asyah menegaskan pembagian anggaran dalam APBD perubahan tahun 2026 telah disusun secara berimbang. Dia menyebut tambahan anggaran untuk infrastruktur mencapai hampir 35 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan untuk penunjang operasional kecamatan. Rian mengatakan pemerintah daerah menambah anggaran infrastruktur sekitar 34,5 miliar rupiah yang mayoritas dialokasikan untuk perbaikan jalan. Menurut dia, anggaran kendaraan operasional kecamatan sebesar 6,7 miliar rupiah hanya sekitar 5% dibandingkan tambahan anggaran infrastruktur. Rin meminta masyarakat melihat pembagian anggaran secara utuh. Menurut dia, pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan mendasar.
7: Hampir 35 miliar untuk penambahan infrastruktur, itu mayoritas untuk jalan. Jadi kalau dibandingkan dengan anggaran mobilnya untuk akomodasi kecamatan, bukan mobil camat loh ya, mobil untuk sarana prasarana akomodasi kecamatan itu nilainya kan hanya 6,7 dibandingkan infrastruktur itu hanya 5%-nya saja.
6: Rian menjelaskan pengadaan kendaraan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan camat. Kendaraan itu digunakan sebagai sarana operasional kecamatan untuk mendukung kegiatan pelayanan hingga mobilitas ke desa. Terlebih, kata dia, sejumlah kendaraan operasional yang ada saat ini telah berusia 18 hingga 20 tahun. Menurut dia, kebutuhan kendaraan operasional juga semakin besar karena pemerintah daerah akan menghadapi sejumlah agenda pemerintahan desa. Dia menilai kegiatan tersebut membutuhkan mobilitas petugas kecamatan ke desa-desa.
7: Pilkades serentak, jadi membutuhkan akomodasi dari kecamatan itu luar biasa ke desa-desa. Kalau kita tidak support sistem dengan armada baru, armada lama sudah mayoritas banyak yang tidak bisa dipakai. Jadi sudah bukan rusak lagi ya, mayoritas sudah tidak bisa dipakai. Makanya tetap kita anggarkan dan nilainya itu pun hanya 5% dari penambahan anggaran yang kita berikan untuk infrastruktur.
6: Rin memastikan seluruh fraksi DPRD Magetan menyetujui nota kesepakatan anggaran tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Bangunan pengelolaan kayu di Padas Ngawi terbakar. Kerugian ditaksir 70 juta rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel. Namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Padas Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
9: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik, dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara duk gitu, api jadi besar. Ini adalah rumah untuk
6: Ini untuk usaha apa Pak?
9: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu,
6: mebel gitu. Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
9: 70 jutaan.
6: Tapi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
9: kayu-kayunya. Material udah yang kayu bisa kita selamatkan sama circle-nya udah kita selamatkan. Dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
8: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan, termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
2: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Rahasia.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas.

0: kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Itu diantara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Musibah bencana lahan kandang ayam di Semadik Tuban ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
3: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
2: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Kebakaran lahan kering di Tanjung, Polsek Lamongan Kota dan Damkar padamkan api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Rahil.
4: Baik, terima kasih sobat. Kebakaran lahan kosong terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Senin sore, 7 September 2026. Lahan yang dipenuhi rumput alang-alang tersebut terbakar dengan luas sekitar 2.000 meter persegi. Kondisi lahan yang kering membuat api cukup cepat menyebar dan dikhawatirkan merembet ke area di sekitarnya. Kebakaran diketahui sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat dan langsung dilaporkan ke Polsek Lamongan Kota. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan Damkar Lamongan. Dua unit mobil pemadam tiba sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap lahan kering, terutama di tengah kondisi yang mudah memicu kebakaran. Jika menemukan api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, masyarakat diimbau segera melapor agar bisa ditangani sebelum api meluas. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPRD Magetan sebut tambahan infrastruktur 34,5 M dan anggaran mobil kecamatan hingga 6,7 miliar. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adi Bas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Ri Nur Asyah menegaskan pembagian anggaran dalam APBD perubahan tahun 2026 telah disusun secara berimbang. Dia menyebut tambahan anggaran untuk infrastruktur mencapai hampir 35 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan untuk penunjang operasional kecamatan. Rian mengatakan pemerintah daerah menambah anggaran infrastruktur sekitar 34,5 miliar rupiah yang mayoritas dialokasikan untuk perbaikan jalan. Menurut dia, anggaran kendaraan operasional kecamatan sebesar 6,7 miliar rupiah hanya sekitar 5% dibandingkan tambahan anggaran infrastruktur. Rin meminta masyarakat melihat pembagian anggaran secara utuh. Menurut dia, pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan mendasar.
6: Hampir 35 miliar untuk penambahan infrastruktur, itu mayoritas untuk jalan. Jadi kalau dibandingkan dengan anggaran mobilnya untuk akomodasi kecamatan, bukan mobil camat loh ya, mobil untuk sarana prasarana akomodasi kecamatan itu nilainya kan hanya 6,7 dibandingkan infrastruktur itu hanya 5%-nya saja.
5: Rian menjelaskan pengadaan kendaraan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan camat. Kendaraan itu digunakan sebagai sarana operasional kecamatan untuk mendukung kegiatan pelayanan hingga mobilitas ke desa. Terlebih, kata dia, sejumlah kendaraan operasional yang ada saat ini telah berusia 18 hingga 20 tahun. Menurut dia, kebutuhan kendaraan operasional juga semakin besar karena pemerintah daerah akan menghadapi sejumlah agenda pemerintahan desa. Dia menilai kegiatan tersebut membutuhkan mobilitas petugas kecamatan ke desa-desa.
6: Pilkades serentak, jadi membutuhkan akomodasi dari kecamatan itu luar biasa ke desa-desa. Kalau kita tidak support sistem dengan armada baru, armada lama sudah mayoritas banyak yang tidak bisa dipakai. Jadi sudah bukan rusak lagi ya, mayoritas sudah tidak bisa dipakai. Makanya tetap kita anggarkan dan nilainya itu pun hanya 5% dari penambahan anggaran yang kita berikan untuk infrastruktur.
5: Rian memastikan seluruh fraksi DPRD Magetan menyetujui nota kesepakatan anggaran tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Bangunan pengelolaan kayu di Padas Ngawi terbakar. Kerugian ditaksir 70 juta rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel, namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Padas Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
8: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik, dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara duk gitu, api jadi besar. Ini adalah rumah untuk
5: Ini untuk usaha apa, Pak?
8: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu,
5: mebel gitu. Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
8: 70 jutaan.
5: Tapi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
8: material udah yang kayu bisa kita selamatkan, sama circle-nya udah kita selamatkan, dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
7: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan, termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
1: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet.
9: Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Anginnya pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sender mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Cariin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White, sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C,
1: bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh, terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah, yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.
3: Media inspiratif dan informatif.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Rasim Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan, toko 21 Jalan

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai guys, gua Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: yaitu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Kreasi Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
4: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Musibah bencana lahan kandang ayam di Semadik Tuban ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Bagus.
5: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
6: 50% dari 3.000 sampai 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
5: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
4: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Kebakaran lahan kering di Tanjung, Polsek Lamongan Kota dan Damkar padamkan api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Rahil.
7: Baik, terima kasih sobat. Kebakaran lahan kosong terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Senin sore, 7 September 2026. Lahan yang dipenuhi rumput alang-alang tersebut terbakar dengan luas sekitar 2.000 meter persegi. Kondisi lahan yang kering membuat api cukup cepat menyebar dan dikhawatirkan merembet ke area di sekitarnya. Kebakaran diketahui sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat dan langsung dilaporkan ke Polsek Lamongan Kota. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan Damkar Lamongan. Dua unit mobil pemadam tiba sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap lahan kering, terutama di tengah kondisi yang mudah memicu kebakaran. Jika menemukan api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, masyarakat diimbau segera melapor agar bisa ditangani sebelum api meluas. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
4: Rahil, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPRD Magetan sebut tambahan infrastruktur 34,5 M dan anggaran mobil kecamatan hingga 6,7 miliar. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adi Bas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Ri Nur Asyah menegaskan pembagian anggaran dalam APBD perubahan tahun 2026 telah disusun secara berimbang. Dia menyebut tambahan anggaran untuk infrastruktur mencapai hampir 35 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan untuk penunjang operasional kecamatan. Rian mengatakan pemerintah daerah menambah anggaran infrastruktur sekitar 34,5 miliar rupiah yang mayoritas dialokasikan untuk perbaikan jalan. Menurut dia, anggaran kendaraan operasional kecamatan sebesar 6,7 miliar rupiah hanya sekitar 5% dibandingkan tambahan anggaran infrastruktur. Dia meminta masyarakat melihat pembagian anggaran secara utuh. Menurut dia, pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan mendasar.
9: Hampir 35 miliar untuk penambahan infrastruktur, itu mayoritas untuk jalan. Jadi kalau dibandingkan dengan anggaran mobilnya untuk akomodasi kecamatan, bukan mobil camat loh ya, mobil untuk sarana prasarana akomodasi kecamatan itu nilainya kan hanya 6,7 dibandingkan infrastruktur itu hanya 5%-nya saja.
8: Dian menjelaskan pengadaan kendaraan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan camat. Kendaraan itu digunakan sebagai sarana operasional kecamatan untuk mendukung kegiatan pelayanan hingga mobilitas ke desa. Terlebih, kata dia, sejumlah kendaraan operasional yang ada saat ini telah berusia 18 hingga 20 tahun. Menurut dia, kebutuhan kendaraan operasional juga semakin besar karena pemerintah daerah akan menghadapi sejumlah agenda pemerintahan desa. Dia menilai kegiatan tersebut membutuhkan mobilitas petugas kecamatan ke desa-desa.
9: Pilkades serentak, jadi membutuhkan akomodasi dari kecamatan itu luar biasa ke desa-desa. Kalau kita tidak support sistem dengan armada baru, armada lama sudah mayoritas banyak yang tidak bisa dipakai. Jadi sudah bukan rusak lagi ya, mayoritas sudah tidak bisa dipakai. Makanya tetap kita anggarkan dan nilainya itu pun hanya 5% dari penambahan anggaran yang kita berikan untuk infrastruktur.
8: Rin memastikan seluruh fraksi DPRD Magetan menyetujui nota kesepakatan anggaran tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
4: Adima, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Bangunan pengelolaan kayu di Padas Ngawi terbakar. Kerugian ditaksir 70 juta rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang petugas sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel, namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Padas Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
11: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik, dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara dup gitu, api jadi besar. Ini adalah rumah untuk
12: Ini untuk usaha apa, Pak?
11: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu,
12: mebel gitu.
11: Mebel gitu.
12: Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
11: 70 jutaan.
12: Tapi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
11: kayu-kayunya. Material udah yang kayu bisa kita selamatkan sama circle-nya udah kita selamatkan. Dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
10: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan, termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
4: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
13: demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Rahasia Media. Rahasia dan Informasi. Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, gimana kabarnya untuk kamu nih? Di kesempatan hari ini tentunya Fatur kembali hadir untuk menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang favorit. Untuk sahabat Rasi juga, Fatur pengen kasih beberapa tips ya tentunya, agar memang anak-anak muda itu juga apa ya, bisa lebih tercerahkan ya tentang bahaya adanya narkotika sendiri. Jadi tentunya terkait obat terlarang ini ya, ini bisa menghancurkan masa depan dan juga memutus harapan keluarga. Karena memang narkotika tidak pernah datang dengan wajah seram. Ia datang dengan iming-iming, yaitu santai, keren, biar kuat, biar pede. Tapi ujungnya selalu sama, ketergantungan, kriminalitas, bahkan kematian. Jadi jangan kemana-mana, tentunya sahabat Rasi, Fatur akan hadirkan berbagai tipsnya agar kamu tidak mudah terjerumus dengan narkotika. Di sini aja.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Rahasia dia, kasihan dan informasi.
4: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Jumpa lagi bareng Fator tentunya. Fator akan berbagi informasinya tentunya ya selama 2 jam ke depan. Kita bongkar tuntas tanpa basa-basi dan juga tanpa ditutup-tutupi terkait berbagai apa ya tips ya saudara saya agar kita bisa terhindar dari yang namanya narkotika. Tapi sebelum itu, apa itu narkotika dan juga jenisnya, ini juga perlu diketahui bagi sahabat Rasi agar bisa menghindari ya yang namanya zat atau obat terlarang ini. Jadi narkotika itu adalah zat yang menyerang sistem saraf sahabat Rasi. Kerjanya itu langsung menuju ke otak ya. Sekali masuk ia mengubah cara berpikir, merasa dan juga bertindak. Makanya seringkali sahabat Rasi ketika memang efeknya itu lebih kepada ketenangan, kemudian apa ya, lebih kepada happy gitu ya, yang berlebihan, kemudian ketergantungan dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui ya, untuk jenis-jenis utama dari berbagai narkotika itu biasanya ada ganja, sabu, ada heroin, bahkan juga morfin ya. Dan untuk golongan lain seperti psikotropika itu ada ekstasi dan juga LSD. Zat adiktif lainnya ada di lem gitu ya. Alkohol berlebihan, obat batuk disalahgunakan. Jangan salah ya, obat batuk yang bisa disalahgunakan itu juga bisa nantinya efeknya kayak narkotika sendiri. Jadi jangan mudah tertipu ya saudara sih. Yang legal kalau disalahgunakan tetap berbahaya. Kadangkala memang obat atau narkotika sendiri kan bisa juga dimasukkan ke obat ya, tapi itu kan juga ada dosis tertentu, itu cuma dokter yang tahu ya. Jadi narkotika itu zat yang mengubah kesadaran, bikin ketergantungan dan juga merusak otak serta tubuh kita. Tidak ada narkoba yang aman kalau dipakai tanpa pengawasan medis. Jadi jangan sekali-kali untuk sahabat Rasi mendekati yang namanya narkotika ya. Bahkan nanti Fator juga akan kasih beberapa apa ya, informasi terkait mitos versus fakta dari narkoba sendiri saat terasi. Jadi jangan kemana-mana ya, tentunya stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: angine pol banget.
1: Ngapa lek bukatmu kok sendremi lek?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung lek bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Halo Rasi Media, inspiratif dan informatif ya. Sesuai dengan janji Fatur tadi, Fatur bakal kasih informasi terkait mitos versus fakta dari narkoba saat rasi. Perlu diketahui ya, mitosnya itu ada yang bilang, alah enggak, cuma coba sekali aman. Enggak, faktanya banyak yang pecandu berawal dari satu kali coba. Jadi kecanduan, sekali coba aja bisa kecanduan, berbahaya. Jangan sekali-kali kamu untuk mencoba yang namanya narkoba, saat terasi. Ada mitos lain nih, saat terasi. Selain cuma sekali coba itu aman ya. Ada mitos lain bahwa ganja itu alami, jadi aman. Nah ini salah ya. Ini salah, itu mitos, saat terasi. Karena faktanya, alami tidak berarti tidak merusak otak dan juga mental. Jadi tentunya faktanya adalah narkoba itu bisa cepat merusak otak dan juga mental kita saat terasi, karena jiwa ketergantungan kita juga terganggu dan juga pemikiran kita juga terganggu dan lain sebagainya, bahkan hormon tentunya ya. Jadi mitos ya kalau ganja itu alami jadi aman, karena memang faktanya alami tidak berarti tidak merusak otak dan juga mental. Kecubung kayak contohnya ya, itu juga berbahaya tentunya. Nah ada mitos lain nih saat terasi terkait ada yang bilang tuh pakai narkoba itu buat kerja. Salah ya, ini salah sahabat terasi. Faktanya itu semua hanyalah ilusi. Karena faktanya itu tubuh rusak dan produktivitasnya juga jatuh. Banyak orang yang pecandu narkoba akhirnya ya cuma tiduran di rumah, rebahan ya. Faktanya seperti itu ya. Jadi tentunya jangan sampai kamu mudah termakan dengan mitos-mitos dari narkoba yang dikatakan teman atau orang yang sudah kecanduan. Jadi saran dari Fatur, kalau ada teman kamu yang sudah kecanduan narkoba, ya diingatkan, dieling nih, ojo malah melu-melu ya. Diusahakan diingatkan dulu, kalau gak bisa diingatkan ya wis tinggal newa ya. Karena dampaknya malah ke kita nantinya. Ini bukan masalah setia kawan, tapi adalah ini masalah masa depan kita juga. Ada juga apa ya yang bilang ya satunya bahwa narkoba itu tidak langsung membunuh ya. Ya memang benar, narkoba itu tidak langsung membunuh, karena memang dia itu tipe yang pelan-pelan mencuri hidupmu, sahabat terasi. Jadi hati-hati ya, narkoba bukan tipe yang ketika kamu konsumsi langsung membuat kamu hilang nyawa, enggak ya. Tapi pelan-pelan, dan ini berbahaya tentunya. Jangan sekali-kali kamu mendekati yang namanya narkoba atau narkotika. Bahkan selain satu ini, Fatur akan kasih beberapa informasi terkait dampak dari kesehatan fisik ya, apabila kamu konsumsi narkoba, bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Jadi jangan kemana-mana, saya Tuan Barang Fatur, di sini aja.

0: berapa jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media ya. Tentunya masih semangat ya bareng Fatur. Ada beberapa tips ya yang Fatur akan hadirkan dan juga informasi nih terkait dampak dari kesehatan fisik, bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Narkotika itu menyerang dari dalam, sahabat Rasi. Otak kamu yang awalnya gede bisa jadi mengecil. Jantung yang awalnya bekerja sangat normal bisa nantinya tidak bekerja secara normal. Bahkan paru-paru itu bisa rusak. Hati pun juga ikut hancur ya. Ini bukan masalah persoalan cinta, tapi memang ini adalah hati. Benar-benar hati, organ dalam hati yang bisa hancur. Banyak pengguna tampak sehat di awal, tapi kerusakan itu pelan, diam, dan juga permanen. Jangan sekali-kali kamu menyentuh yang namanya narkoba dan juga narkotika. Bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Otak itu punya sistem reward namanya. Narkoba itu bisa membacak sistem itu, dan akibatnya nanti otak bisa malas. Bahagia tanpa zat, kemudian emosi tidak stabil, bahkan mudah marah, depresi, paranoid gitu ya. Dan ya tadi, organ-organ tubuh itu bisa rusak seperti jantung, hati, dan juga paru-paru. Bahkan yang paling kejam, otak remaja lebih cepat rusak daripada otak dewasa. Karena apa? Karena otak remaja itu masih terbilang apa ya, bahasa simpelnya sek polos gitu ya, belum terasah dan lain sebagainya, belum terlalu ditempa. Dan itu mudah sekali rusak kalau kamu sampai kemasukan yang namanya narkoba aja. Jadi jangan sampai anak-anak muda itu mendekati yang namanya narkotika atau narkoba tadi, sahabat Rasi ya. Ini sangat amat berbahaya dan ini juga benar-benar harus dijauhi, sahabat Rasi. Ada dampak lain ya, selain dari dampak ke tubuh, otak ya, dan juga mental. Ini ada dampak sosial dan juga dampak kepada keluarga, sahabat Rasi. Tapi selain satu ini ya, nanti Fatur akan hadirkan berbagai informasinya. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Hai sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Musibah bencana lahan kandang ayam di Semadik Tuban ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
3: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan, rata-rata usia apa itu, usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
2: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Kebakaran lahan kering di Tanjung, Polsek Lamongan Kota dan Damkar padamkan api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Rahil.
4: Baik, terima kasih sobat. Kebakaran lahan kosong terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Senin sore, 7 September 2026. Lahan yang dipenuhi rumput alang-alang tersebut terbakar dengan luas sekitar 2.000 meter persegi. Kondisi lahan yang kering membuat api cukup cepat menyebar dan dikhawatirkan merembet ke area di sekitarnya. Kebakaran diketahui sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat dan langsung dilaporkan ke Polsek Lamongan Kota. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan Damkar Lamongan. Dua unit mobil pemadam tiba sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap lahan kering, terutama di tengah kondisi yang mudah memicu kebakaran. Jika menemukan api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, masyarakat diimbau segera melapor agar bisa ditangani sebelum api meluas. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPRD Magetan sebut tambahan infrastruktur 34,5 M dan anggaran mobil kecamatan hingga 6,7 miliar. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adi Bas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Ri Nur Asyah menegaskan pembagian anggaran dalam APBD perubahan tahun 2026 telah disusun secara berimbang. Dia menyebut tambahan anggaran untuk infrastruktur mencapai hampir 35 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan untuk penunjang operasional kecamatan. Rian mengatakan pemerintah daerah menambah anggaran infrastruktur sekitar 34,5 miliar rupiah yang mayoritas dialokasikan untuk perbaikan jalan. Menurut dia, anggaran kendaraan operasional kecamatan sebesar 6,7 miliar rupiah hanya sekitar 5% dibandingkan tambahan anggaran infrastruktur. Rin meminta masyarakat melihat pembagian anggaran secara utuh. Menurut dia, pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan mendasar.
6: Hampir 35 miliar untuk penambahan infrastruktur, itu mayoritas untuk jalan. Jadi kalau dibandingkan dengan anggaran mobilnya untuk akomodasi kecamatan, bukan mobil camat loh ya, mobil untuk sarana prasarana akomodasi kecamatan itu nilainya kan hanya 6,7 dibandingkan infrastruktur itu hanya 5%-nya saja.
5: Rian menjelaskan pengadaan kendaraan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan camat. Kendaraan itu digunakan sebagai sarana operasional kecamatan untuk mendukung kegiatan pelayanan hingga mobilitas ke desa. Terlebih, kata dia, sejumlah kendaraan operasional yang ada saat ini telah berusia 18 hingga 20 tahun. Menurut dia, kebutuhan kendaraan operasional juga semakin besar karena pemerintah daerah akan menghadapi sejumlah agenda pemerintahan desa. Dia menilai kegiatan tersebut membutuhkan mobilitas petugas kecamatan ke desa-desa.
6: Pilkades serentak, jadi membutuhkan akomodasi dari kecamatan itu luar biasa ke desa-desa. Kalau kita tidak support sistem dengan armada baru, armada lama sudah mayoritas banyak yang tidak bisa dipakai. Jadi sudah bukan rusak lagi ya, mayoritas sudah tidak bisa dipakai. Makanya tetap kita anggarkan dan nilainya itu pun hanya 5% dari penambahan anggaran yang kita berikan untuk infrastruktur.
5: Rin memastikan seluruh fraksi DPRD Magetan menyetujui nota kesepakatan anggaran tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Bangunan pengelolaan kayu di Padas Ngawi terbakar. Kerugian ditaksir 70 juta rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel, namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Padas Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
8: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik. Dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara dup gitu, api jadi besar. Ini adalah rumah untuk
5: Ini untuk usaha apa, Pak?
8: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu,
5: mebel gitu. Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
8: 70 jutaan.
5: Tadi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
8: kayu-kayu. Material udah yang kayu bisa kita selamatkan sama circle-nya udah kita selamatkan. Dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
7: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan, termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
1: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
9: Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Ras FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasfm.co.id.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Narkoba atau narkotika memang satu hal yang patut dijauhi ya untuk anak-anak muda tentunya, bahkan untuk semuanya, bukan anak-anak muda aja, tapi faktor menegaskan untuk anak-anak muda karena memang mereka mudah terkontaminasi, mereka mudah terbujuk dan lain sebagainya, dan inilah yang patut harus diwaspadai sahabat Rasi. Ada dampak yang sangat amat buruk untuk masa depan kalian, salah satunya dampak sosial dan juga keluarga. Pecandu narkoba itu jarang hancur sendirian. Yang ikut hancur tentu ya orang tua, pasangan, anak, bahkan masa depan ekonomi keluarga. Banyak kasus anak pintar terus di drop out, pekerja rajin dipecat, rumah tangga yang bubar, bukan karena bodoh, tapi karena kamu kecanduan narkoba. Bahkan untuk dampak mental juga psikis ya, yang lebih berbahaya dari kerusakan fisik adalah kerusakan mental tadi. Paranoid, halusinasi, emosi meledak, depresi yang berat. Banyak kasus kekerasan, bunuh diri, juga pembunuhan yang berawal dari narkoba. Karena mereka gak bisa beli, kecanduan, pengen gitu ya. Mereka mencari segala hal untuk bisa membeli dan lain sebagainya. Karena kecanduan tadi, dan karena mereka sudah putus asa gak bisa dapetin uang untuk beli, ya hasil mereka malah melakukan kekerasan kepada dirinya sendiri, bahkan bunuh diri yang paling parah, dan juga banyak sekali pembunuhan kepada keluarga dan juga mungkin teman gitu ya. Ini berbahaya saudara Rasi ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kamu benar-benar mendekati yang namanya narkotika atau narkoba, karena inilah yang nantinya malah merusak diri kamu, merusak masa depan kamu saudara Rasi. Mau gak mau memang anak muda harus tegas. Ketika kamu punya teman atau kenalan yang memang mengajak kamu ke arah situ, ya kamu harus menghindar gitu. Mohon maaf, ngapunten, aku gak dolanan sing kaya ngono kuwi ya. Aku sik pengen masa depanku cerah. Nah, seperti itu ya. Jadi tentunya untuk sahabat Rasi, sekali lagi, narkoba atau narkotika ini bukan hal yang positif, ini adalah hal yang negatif yang memang patut harus kamu jauhi. Oke? Okay?

0: kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Lama

0: Segarnya nanas, pecah!
1: Nyuci apa aja, satset!
2: Wow, adem di tangan!
1: Ini dia si paling jago! Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis! Jagonya hempas bau amis dan

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, terkait bahaya dari narkotika atau narkoba, ini bisa juga terhadap hukum dan juga konsekuensi yang nyata. Karena ini bukan cerita film, kalau di Indonesia, pemakai itu bisa rehabilitasi, pengedar itu bisa dipidana atau penjara panjang, bahkan untuk bandar, hukuman berat sampai mati, sahabat Rasi. Sekali tercatat kasus narkoba, kamu nanti akan cari kerja itu susah. Kepercayaan kepada dirimu juga hilang, bahkan stigma yang buruk akan nempel ke kamu. Ikut pecandu narkoba, bahaya.

gitu ya. Jadi pecandu itu tidak merusak dirimu sendiri Satrasi, tapi juga keluargamu, temanmu, lingkunganmu, masa depanmu, ya. Bahkan orang tua biasanya bisa hilang hilang kepercayaan ya. Wis anakku kaya ngene iki wis embuh lah, gak percaya nih aku gitu. Ekonomi juga bisa ambruk ya Satrasi ya. Bahkan anak, kalau punya anak ya, punya istri, itu bisa jadi korban stigma. Karena narkoba bukan masalah pribadi, ini sudah masuk kepada masalah sosial. Sekali lagi untuk sahabat Rasi, narkoba atau narkotika itu ada hukumnya, ada konsekuensinya, ada pidananya. Jangan sekali-kali kamu mendekati yang namanya narkoba, baik itu kamu pengguna, pengedar, bahkan bandar. Jangan sekali-kali ya. Untuk anak-anak muda, kamu bisa cari uang yang lebih berkah, cari uang yang lebih halal gitu ya. Yang terkesan banyak yang bilang, alah bayaran halal itu mesti sitik. Ya bukan seperti itu. Kita carinya adalah keberkahannya. Percuma uang banyak kalau haram ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat Rasi Media, ingat baik-baik, narkoba bukan menolongmu, narkoba tidak akan bisa menemanimu, narkoba malah bisa menusukmu dari 8 dan juga bisa membunuhmu pelan-pelan. Sekali lagi, jangan terbujuk rayuan dari siapapun untuk mencoba yang namanya narkotika.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NVK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono nomor 1A, Suko Winangun, Magetan.
2: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito, Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
2: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
6: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di

Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Kenapa orang itu biasanya terjerumus ya ke ranah narkoba gitu? Ya alasan yang memang sangat amat berbahaya. Penasaran ya, wis iku urusannya penasaran gue serepot sahabat Rasi ya. Tekanan teman juga, tadi Fatur juga bilang ya, kalau ada teman yang ngajak ya udah nggak usah. Nek pengen dipakso ya tinggal no ajar no ya. Ada juga biasanya itu masalah keluarga ya, ekonomi wis toh iku paling utama juga. Bahkan ada juga stres dan juga depresi serta ingin diterima di lingkungan. Nah, ini yang berbahaya, kamu memaksakan diri untuk diterima di lingkungan dengan cara yang negatif. Jadi carilah lingkungan, carilah circle yang benar-benar positif, sahabat Rasi. Percuma buat apa kamu mendekati hal-hal yang negatif seperti itu ya. Untuk sahabat Rasi juga, narkoba tidak pernah menyelesaikan masalah, dia cuma menunda sambil memperparah. Hukum dan juga konsekuensi pidana sudah jelas. Di Indonesia narkotika bukan main-main. Pengguna bisa dipenjara, pengedar bisa dihukum seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sekali terjerat hukum, rekam jejakmu rusak seumur hidup, sahabat Rasi. Jadi sekali lagi, jangan sampai kamu terjerumus dengan yang namanya narkotika, oke? Selain itu juga, sahabat Rasi, tanda-tanda awal pengguna ini juga harus kamu waspadai ya. Biasanya itu perubahan sikap drastis, sering berbohong, uang cepat habis, lingkaran pertemanan berubah, bahkan prestasi pun juga ikut turun. Kalau lihat tanda ini, jangan diam. Diam itu ikut membiarkan, tapi dielingno, diomongi gitu ya. Tapi nek wis dielingno, diomongi ka ono perubahane ya wis. Sing penting niatmu wis apik, wis pengen nolong, wis pengen bantu wonge keluar dari jeratan neraka. Yang jelas ya, tetap menjadi orang yang baik, jauhi narkoba dan juga narkotika.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
2: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
1: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
2: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
3: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Rasi Media Insuratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, narkotika tidak pernah memberi solusi. Ia hanya menunda masalah lalu menggandakannya. Kalau kamu sedang terjebak, cari bantuan, istoeling, itu bukan aib ya. Yang aib adalah diam sampai hancur. Dan buat kamu yang belum pernah mencoba, pertahankan ya, karena hidupmu terlalu berharga untuk dihancurkan oleh rasa penasaran sesaat. Tentunya sahabat Rasi Media, narkotika tidak memilih korban. Dia tidak peduli kamu pintar, kaya, miskin, alim ataupun bandel. Kalau kamu belum pernah coba, jangan mulai. Kalau kamu belum mencobanya, jangan sampai dicoba. Dan kalau kamu sudah terlanjur, masih ada jalan untuk pulang. Minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kamu ingin hidup. Sekali lagi, jauhi yang namanya narkotika dan juga narkoba. Saya Fatur, terima kasih sudah bersama Fatur ya tentunya ya. Jaga diri, jaga keluarga, dan bilang tidak pada yang namanya narkotika. Tetap waras, tetap sadar, jauhi narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Hai sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Musibah bencana lahan kandang ayam di Semadik Tuban ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
3: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
2: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Kebakaran lahan kering di Tanjung, Polsek Lamongan Kota dan Damkar padamkan api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Rahil.
4: Baik, terima kasih sobat. Kebakaran lahan kosong terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Senin sore, 7 September 2026. Lahan yang dipenuhi rumput alang-alang tersebut terbakar dengan luas sekitar 2.000 meter persegi. Kondisi lahan yang kering membuat api cukup cepat menyebar dan dikhawatirkan merembet ke area di sekitarnya. Kebakaran diketahui sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat dan langsung dilaporkan ke Polsek Lamongan Kota. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan Damkar Lamongan. Dua unit mobil pemadam tiba sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap lahan kering, terutama di tengah kondisi yang mudah memicu kebakaran. Jika menemukan api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, masyarakat diimbau segera melapor agar bisa ditangani sebelum api meluas. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPRD Magetan sebut tambahan infrastruktur 34,5 M dan anggaran mobil kecamatan hingga 6,7 miliar. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adi Bas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Ri Nur Asyah menegaskan pembagian anggaran dalam APBD perubahan tahun 2026 telah disusun secara berimbang. Dia menyebut tambahan anggaran untuk infrastruktur mencapai hampir 35 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan untuk penunjang operasional kecamatan. Rian mengatakan pemerintah daerah menambah anggaran infrastruktur sekitar 34,5 miliar rupiah yang mayoritas dialokasikan untuk perbaikan jalan. Menurut dia, anggaran kendaraan operasional kecamatan sebesar 6,7 miliar rupiah hanya sekitar 5% dibandingkan tambahan anggaran infrastruktur. Rin meminta masyarakat melihat pembagian anggaran secara utuh. Menurut dia, pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan mendasar.
6: Hampir 35 miliar untuk penambahan infrastruktur, itu mayoritas untuk jalan. Jadi kalau dibandingkan dengan anggaran mobilnya untuk akomodasi kecamatan, bukan mobil camat loh ya, mobil untuk sarana prasarana akomodasi kecamatan itu nilainya kan hanya 6,7 dibandingkan infrastruktur itu hanya 5%-nya saja.
5: Rian menjelaskan pengadaan kendaraan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan camat. Kendaraan itu digunakan sebagai sarana operasional kecamatan untuk mendukung kegiatan pelayanan hingga mobilitas ke desa. Terlebih, kata dia, sejumlah kendaraan operasional yang ada saat ini telah berusia 18 hingga 20 tahun. Menurut dia, kebutuhan kendaraan operasional juga semakin besar karena pemerintah daerah akan menghadapi sejumlah agenda pemerintahan desa. Dia menilai kegiatan tersebut membutuhkan mobilitas petugas kecamatan ke desa-desa.
6: Pilkades serentak, jadi membutuhkan akomodasi dari kecamatan itu luar biasa ke desa-desa. Kalau kita tidak support sistem dengan armada baru, armada lama sudah mayoritas banyak yang tidak bisa dipakai. Jadi sudah bukan rusak lagi ya, mayoritas sudah tidak bisa dipakai. Makanya tetap kita anggarkan dan nilainya itu pun hanya 5% dari penambahan anggaran yang kita berikan untuk infrastruktur.
5: Rin memastikan seluruh fraksi DPRD Magetan menyetujui nota kesepakatan anggaran tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Bangunan pengelolaan kayu di Padas Ngawi terbakar. Kerugian ditaksir 70 juta rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel, namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Padas Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
8: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik. Dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara dup gitu, api jadi besar. Ini adalah rumah untuk
5: Ini untuk usaha apa, Pak?
8: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu,
5: mebel gitu. Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
8: 70 jutaan.
5: Tadi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
8: Material udah yang kayu bisa kita selamatkan sama circle-nya udah kita selamatkan. Dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
7: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan, termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
1: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet.
9: Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Bagaimana kabarnya sahabat Rasi Media? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kelimpahan rezeki. Sahabat Rasi Media, Agustusan ini identik ya dengan kemeriahan, yang mana di jalan-jalan kampung itu banyak dihias, ada bendera merah putih juga yang berkibar, dan tentu saja yang paling ditunggu adalah lomba 17 Agustusan. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, sampai lomba-lomba unik yang bikin warga satu kampung ini ketawa bareng. Tapi ada satu hal yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana kalau peserta lomba dikenakan uang pendaftaran? Kemudian uang tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk hadiah pemenang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berpendapat, mekanisme seperti ini bisa masuk kategori judi atau maisir. Apabila peserta mengeluarkan uang dan uang tersebut kemudian menjadi sumber hadiah berdasarkan hasil menang kalah dalam perlombaan. Nah, sahabat Transmedia, apakah berarti lomba 17 Agustus dengan uang pendaftaran otomatis haram? Atau sebenarnya yang harus dilihat adalah dari mana uang hadiah berasal dan bagaimana mekanisme perlombaannya? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif di 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena kita akan membahas tuntas tentang pendapat dari MUI yang mengatakan bahwa uang pendaftaran lomba Agustusan yang dijadikan hadiah itu benar haram atau tidak. Stay tune di Cakrawala Malam.

0: dal angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru

Sahabat Transmedia, kenapa uang pendaftaran ini bisa jadi masalah? Misalnya, sebuah panitia mengadakan lomba, kemudian pesertanya diminta untuk membayar Rp10.000 untuk bisa mengikuti lombanya. Dan selanjutnya, terkumpullah 50 peserta, berarti dana yang terkumpul itu anggap saja ya memang Rp500.000 ya. Lalu uang Rp500.000 itu digunakan untuk membeli hadiah bagi juara pertama, kedua, dan ketiga. Sekilas mungkin terlihat biasa saja. Peserta membayar, ikut lomba, dan yang menang mendapatkan hadiah. Tetapi dari perspektif hukum Islam, persoalannya bisa muncul ketika uang yang dipertaruhkan atau dikeluarkan peserta itu menjadi sumber hadiah bagi pemenang. Sementara peserta lainnya kehilangan uang tersebut. Inilah yang berkaitan dengan konsep maisir atau perjudian. Jadi bukan berarti lomba balap karungnya yang dianggap judi. Bukan pula lomba makan kerupuknya yang otomatis haram. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme finansial di balik perlombaan tersebut. Karena itu, penting bagi panitia untuk tidak asal menarik biaya pendaftaran lalu menjadikannya hadiah. Kalau memang membutuhkan biaya, harus jelas uang tersebut digunakan untuk apa? Untuk konsumsi, sewa perlengkapan, administrasi, atau memang dikumpulkan sebagai hadiah. Nah, sahabat Transmedia, kalau di kampungnya sahabat Transmedia ini, lomba 17 Agustusan biasanya biayanya gratis atau membayar ya. Silahkan kirim pendapat kalian di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351 896 137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, apakah semua lomba berbayar berarti judi? Nah, ini bagian yang penting. Jangan sampai setelah mendengar isu ini, masyarakat langsung menyimpulkan. Berarti semua lomba 17 Agustus yang membayar 5.000 atau 10.000 itu judi. Tidak sesederhana itu. Kita harus melihat mekanismenya. Apa perbedaan antara biaya administrasi atau biaya penyelenggaraan dengan uang yang dikumpulkan peserta, kemudian diputar menjadi hadiah? Contohnya begini, panitia membutuhkan biaya Rp10.000 per peserta untuk konsumsi, perlengkapan, nomor peserta, atau kebutuhan teknis lainnya. Kemudian hadiah diberikan dari sponsor, donatur, kas RT, kas desa, atau sumber lain yang memang bukan berasal dari uang peserta. Mekanismenya tentu berbeda dengan setiap peserta yang membayar Rp10.000, kemudian uang peserta dikumpulkan dan dibagikan kepada juara. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya kata pendaftaran berbayar, tetapi juga kemana uang tersebut mengalir dan dari mana hadiah berasal. Dan untuk masyarakat muslim yang ingin benar-benar aman secara syariat, tentu bisa melihat mekanisme yang lebih sederhana. Peserta gratis, hadiah berasal dari sponsor, donatur, atau kas kegiatan. Dengan begitu, semua lomba tetap jalan dan potensi persoalan juga bisa diminimalkan. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Sahabat Rasi Media, petani tomat di Kabupaten Magetan mengaku mengalami peningkatan produksi pada panen tahun ini. Sayangnya harga tomat di tingkat petani justru jatuh. Ahmadi, salah satu petani di Desa Buluharjo, Kecamatan Plaosan, mengaku hanya bisa menjual hasil panen dengan harga sekitar Rp1.500 per kilogram. Harga tersebut telah berlaku sebulan terakhir, padahal harga tomat sebelumnya masih mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Dengan harga seperti itu, menurut Ahmadi, petani masih menanggung kerugian. Menurutnya, dengan harga tersebut belum mampu menutup biaya operasional. Demikian Flash News.
1: Baru saja ada simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rasi FM Magetan.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Plaosan di Jalan Raya Plaosan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Plaosan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
6: Meledak.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah me.
1: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana dengan panitia yang juga membutuhkan biaya? Sekarang kita lihat dari sisi panitianya. Mengadakan lomba itu tidak gratis. Ada kebutuhan sound system, tenda, konsumsi, alat lomba, dekorasi, hadiah, sampai kebutuhan teknis lainnya. Kalau semuanya dibebankan kepada panitia atau ketua RT, tentu berat. Lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa pilihan. Pertama, menggunakan kas RT atau kas kegiatan. Yang kedua, cari sponsor lokal, misalnya toko kelontong, bengkel, dealer, UMKM, perusahaan, atau pengusaha di sekitar lingkungan. Yang ketiga, minta donasi sukarela. Keempat, kalau memang ada biaya peserta, sejak awal harus dijelaskan secara transparan biaya tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai peserta merasa, saya membayar untuk ikut lomba. Kalau menang, uang saya kembali lebih banyak. Kalau kalah, uang saya hilang. Nah, pola seperti inilah yang perlu dihindari. Karena tujuan lomba 17 Agustus sebenarnya sederhana, yaitu untuk bersenang-senang, mempererat hubungan antar warga ya, dan merayakan kemerdekaan. Jangan sampai gara-gara hadiah tetangga malah saling curiga. Jangan sampai juga gara-gara Rp10.000, acara yang seharusnya menjadi hiburan justru menimbulkan persoalan. Nah, sahabat Transmedia, lebih baik lombanya gratis tetapi hadiahnya sederhana, atau lombanya berbayar dengan hadiahnya yang besar. Silahkan kirim pendapat sahabat Transmedia di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Kita ikuti lintas informasi.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Selasa 8 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Musibah bencana lahan kandang ayam di Semadik Tuban ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
2: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
1: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Kebakaran lahan kering di Tanjung, Polsek Lamongan Kota dan Damkar padamkan api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Rahil.
3: Baik, terima kasih sobat. Kebakaran lahan kosong terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Senin sore, 7 September 2026. Lahan yang dipenuhi rumput alang-alang tersebut terbakar dengan luas sekitar 2.000 meter persegi. Kondisi lahan yang kering membuat api cukup cepat menyebar dan dikhawatirkan merembet ke area di sekitarnya. Kebakaran diketahui sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat dan langsung dilaporkan ke Polsek Lamongan Kota. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan Damkar Lamongan. Dua unit mobil pemadam tiba sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap lahan kering, terutama di tengah kondisi yang mudah memicu kebakaran. Jika menemukan api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, masyarakat diimbau segera melapor agar bisa ditangani sebelum api meluas. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
0: Rahil, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPRD Magetan sebut tambahan infrastruktur 34,5 M dan anggaran mobil kecamatan hingga 6,7 miliar. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adi Bas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Ri Nur Asyah menegaskan pembagian anggaran dalam APBD perubahan tahun 2026 telah disusun secara berimbang. Dia menyebut tambahan anggaran untuk infrastruktur mencapai hampir 35 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan untuk penunjang operasional kecamatan. Rian mengatakan pemerintah daerah menambah anggaran infrastruktur sekitar 34,5 miliar rupiah yang mayoritas dialokasikan untuk perbaikan jalan. Menurut dia, anggaran kendaraan operasional kecamatan sebesar 6,7 miliar rupiah hanya sekitar 5% dibandingkan tambahan anggaran infrastruktur. Rian meminta masyarakat melihat pembagian anggaran secara utuh. Menurut dia, pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan mendasar.
5: Hampir 35 miliar untuk penambahan infrastruktur, itu mayoritas untuk jalan. Jadi kalau dibandingkan dengan anggaran mobilnya untuk akomodasi kecamatan, bukan mobil camat lo ya, mobil untuk sarana prasarana akomodasi kecamatan itu nilainya kan hanya 6,7 dibandingkan infrastruktur itu hanya 5%-nya saja.
4: Rin menjelaskan pengadaan kendaraan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan camat, kendaraan itu digunakan sebagai sarana operasional kecamatan untuk mendukung kegiatan pelayanan hingga mobilitas ke desa. Terlebih, kata dia, sejumlah kendaraan operasional yang ada saat ini telah berusia 18 hingga 20 tahun. Menurut dia, kebutuhan kendaraan operasional juga semakin besar karena pemerintah daerah akan menghadapi sejumlah agenda pemerintahan desa. Dia menilai kegiatan tersebut membutuhkan mobilitas petugas kecamatan ke desa-desa.
5: Pilkades serentak. Jadi membutuhkan akomodasi dari kecamatan itu luar biasa ke desa-desa. Kalau kita tidak support sistem dengan armada baru, armada lama sudah mayoritas banyak yang tidak bisa dipakai. Jadi sudah bukan rusak lagi ya, mayoritas sudah tidak bisa dipakai. Makanya tetap kita anggarkan dan nilainya itu pun hanya 5% dari penambahan anggaran yang kita berikan untuk infrastruktur.
4: Rin memastikan seluruh fraksi DPRD Magetan menyetujui nota kesepakatan anggaran tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adima, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Bangunan pengelolaan kayu di Padas Ngawi terbakar. Kerugian ditaksir 70 juta rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang petugas sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel, namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Padas Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
7: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik, dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara dup gitu, api jadi besar. Ini adalah rumah untuk
4: Ini untuk usaha apa, Pak?
7: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu,
4: mebel gitu. Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
7: 70 jutaan.
4: Tapi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
7: kayu-kayu. Material udah yang kayu bisa kita selamatkan sama circle-nya udah kita selamatkan. Dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
6: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan, termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana kalau misalkan hadiahnya dari sponsor? Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang menurut banyak orang lebih aman. Misalnya lomba diikuti 100 orang, peserta tidak dipungut biaya. Kemudian ada toko atau pengusaha lokal yang memberikan hadiah. Juara pertama ada rice cooker, juara kedua ada sembako, juara ketiga ada uang tunai dari sponsor. Dalam kondisi seperti ini, peserta tidak mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan hadiah. Hadiah berasal dari pihak lain. Maka mekanismenya jelas berbeda dengan sistem di mana uang peserta dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemenang. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Lomba 17 Agustus bukan cuma kegiatan warga, tetapi juga bisa menjadi ruang kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha lokal. Misalnya, juara 1 mendapat voucher belanja dari toko A. Kemudian juara kedua mendapatkan paket sembako dari UMKM B. Kemudian juara tiga mendapat voucher service dari bengkel C. Panitianya senang, pesertanya juga senang. Sponsor pun mendapat promosi. Yang penting semuanya transparan dan tidak merugikan peserta. Jadi kalau ingin menyelenggarakan lomba 17 Agustus, sebenarnya banyak cara untuk membuat hadiah yang menarik tanpa harus menjadikan uang sebagai sumber hadiah. Begitu ya sahabat Rasi Media, jadi jangan sampai salah paham, pelajari dulu apa mekanismenya yang diberikan oleh panitia. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jangan sampai semangat kemerdekaan ini hilang ya, hanya karena ada yang saling menuduh antar satu dengan yang lain. Misalkan nih, panitia lomba ini

judi, panitia lomba itu haram. Belum tentu sesederhana itu. Kita harus melihat konteks dan juga mekanismenya tadi. Apalagi lomba 17 Agustus biasanya dibuat secara gotong royong oleh warga. Ada yang jadi panitia, ada yang menyumbang makanan, ada yang meminjamkan sound system, ada yang menyumbang hadiah, dan ada yang rela menutup jalan sementara demi lomba. Semua dilakukan untuk membuat lingkungan lebih hidup. Jadi kalau ada persoalan soal mekanisme hadiah, yang paling baik bukan langsung menghujat panitianya, tetapi perbaiki sistemnya. Kalau selama ini uang pendaftaran dipakai sebagai hadiah, panitia bisa mencari alternatif, misalnya hadiahnya dari sponsor, dari kas lingkungan, atau dari donasi masyarakat. Yang paling penting, aturan perlombaan dibuat jelas sejak awal. Dan bagi masyarakat muslim yang ingin mengikuti ketentuan syariat secara lebih hati-hati, sebaiknya yaitu tadi ya, mengikuti panduan ulama atau lembaga keagamaan yang kompeten mengenai mekanisme yang tepat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar mendapatkan hadiah, akan tetapi untuk merayakan kemerdekaan bersama. Merdeka dari penjajahan, tetapi juga jangan sampai acara kemerdekaan justru membuat warga terpecah. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia File Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jadi apa ya yang harus kita lakukan? Lomba 17 Agustus pada dasarnya adalah kegiatan sosial dan hiburan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah ketika uang peserta dijadikan taruhan atau sumber hadiah berdasarkan menang dan kalah. Karena itu, panitia perlu memperhatikan mekanismenya. Kalau ingin lebih aman dan sederhana, peserta tidak perlu membayar untuk memperebutkan hadiah. Biaya kegiatan bisa diperoleh dari sponsor, donatur, kas lingkungan, atau sumber lain yang jelas. Kalau memang ada biaya pendaftaran, pastikan penggunaannya transparan dan tidak menggunakan uang peserta sebagai hadiah yang diperebutkan. Karena sebenarnya hadiah paling besar dari Lomba 17 Agustus bukanlah uang. Hadiah paling besar adalah tetangga yang kembali akrab, anak-anak yang bisa bermain bersama, orang tua juga bisa berkumpul, dan masyarakat yang bisa merasakan semangat kemerdekaan. Kalau bisa merayakan kemerdekaan tanpa menimbulkan persoalan agama, sosial maupun konflik antar warga, kenapa tidak? Nah, sahabat Rasi Media, menurut kalian apakah Lomba 17 Agustus sebaiknya gratis tanpa biaya pendaftaran atau enggak? Atau tetap boleh ada biaya selama penggunaannya jelas? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit tuh, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: First News.
5: Sahabat Rasi Media, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan, Jawa Timur mencatat lebih dari 50 kejadian kebakaran lahan terjadi sepanjang 2026. Sebagian kebakaran dipicu aktivitas warga yang sengaja membakar lahan untuk membuka area baru. Kondisi itu kembali terlihat dalam kebakaran hutan rakyat di Desa Bungku dan Desa Matebal. Pada Minggu 9 Agustus 2026 malam, api membakar sekitar 5 hektar hutan rakyat yang ditanami pohon jati. Kepala Pelaksana BPBD di Magetan Eka Raditya mengatakan hasil penelusuran awal dilakukan di lokasi menunjukkan titik api diduga berasal dari aktivitas pembakaran yang dilakukan warga saat membuka lahan. Demikian Flash News.
4: Baru saja ada simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rasi FM Magetan.
6: Benang berpari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya dimelimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun versi rahasiane
7: ngono lho, Pak. Sing benang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
6: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane bule.
6: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan kune.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
7: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makasyo.
9: Let's go. This is your radio. Your station.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, dari pembahasan hari ini kita belajar satu hal. Kadang yang perlu kita perbaiki bukan tradisinya, tetapi cara kita menjalankannya. Lomba 17 Agustus tetap boleh meriah, tetap boleh seru, dan juga tetap boleh ada hadiah. Tetapi mekanismenya juga harus jelas, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai niat awalnya ingin memeriahkan kemerdekaan, tetapi justru berujung masalah. Karena kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga aturan yang kita yakini. Saya Tias, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam siaran tadi. Sahabat Rasi Media, sampai ketemu di siaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Power Play Krasi Media, inspiratif dan informatif.

ma'al ilhaqi sertane juwet-juwet didu'ai ing dalam dungo iku mujiban bisa netepaken liak sika maring putus asa siro. Ojo sampai mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah padahal kowe lah mundungo wis nemen ngono kuwi aja nganti dadi sebabe putus asa. Mergo fawalladzi domina lakal ijabah bahwa mongko utawi Allah dhewe iku alladzi pangeran ya Gusti Allah kuwi lho sing janji domina wis nanggung sapa Allah ladzi lakal maring sira janjeni nanggung jamin al ijabah ta ing ijabah. Nek sing janji kula ngoten sok selenca. Nek sing janji menungso ngoten sik. Saman ragu-ragu oleh apa yo iso, ngoten. Tapi nek sing janji Gusti Allah, ya Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Terjadi itu apa kok terlambat. Nah, saman aja lali. Saman itu kawula. Gusti Allah itu bendoro. Sing menentukan ijabah itu bendoro duduk kawula. Dan ijabah itu pasti dijamin oleh Allah tapi fima ing dalam barang. Ya taru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedhewe sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih sing paling apik. Sing manfaat kanggo seliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo seliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kowe pilek. Ya ora diparingi es, tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas lan ngono ten. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah ki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing lakum kok. Allah leh dawuh. Ud'uni astajib lakum. Niku marai leh dawuh mboten. Ud'u donga sira kabeh ni ing ingsun. Astajib. Monggo mesti ngijabahi sapa ingsun. Lakum, jadi ngeten kata-kata lakum niku. Lakum sing manfaat kanggo sliramu kabeh. Dadi lek sing ora lakum, sing ora manfaat, nggih mboten dijabahi tapi dijoli. Mergo jenengan wis kumandang jaluk. Ketepane sampean jaluk niku sing ora manfaat. Lah kok ora manfaat kok dijaluk lah, jenengan mboten ngerti kok lek niku gak manfaat. Jadi kan ngerti ini lah enak, api, meneng lah kata kata ya. Tapi bahwa dibalik itu ada efek akibat yang betul saya. Jadi kan betul ngerti. Betul lah. Lah Allah perso niku. Daripada kau tak ijabahi kau malah lorok kabeh. Ya lo ngerasa dijabahi disek. Minimal diundur ya. Ini kau ngerti. Jadi Gusti Allah niku milih ingin jabai nopo sing dipilih Allah kangge panjenengan mboten nopo sing panjenengan pilih sing sampean semengi kangge sampean dhewe. Iku lek sing milih niku sampean kanggo sampean itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Mboten nyaman milih numpak bis mawon kadang-kadang mboten ngerti terus ya nggih. Jadi enak bis api, enak bis rapatnya api. Saman milih sing api, jadi malah supirnya ugal-ugalan. Nanti kan ke, saman buat ngerti lah ke. Jadi ketempaan anak bis, elek, saman moh. Padahal bis yang elek ini malah supirnya pinter, mesinnya api, gelisuk nggon. Oleh elek lah mergo sering serempetan, nanti mawon. Tapi tiba ini ku banter, ketempaan anak bis yang api, catetok. Mesinnya mogok, dulu-dulu ngeban. Nanti zaman itu ngerti. Gila gak? Dan yang semilih Allah mesti person itu. Yang terbaik kangge panjenengan. Itu soal bentuk. Bentuk peparing ya.
soal bentuknya peparing, termasuk mana yang dipilih Allah, soal waktu. Wa fil waqti, Allah menjamin ijabah itu fil waqti, yang dalam waktu. Ala dikang yuridu kang ngersake sapa Allah. Jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah kapan datangnya. Yang menentukan kapan datangnya ijabah niku sing nentokne Allah, kudu panjenengan. Ngoten. Mugi Allah kan wonten hukum, kepastian-kepastian. Wonten napa istilahnya hukum alam, wonten sunnatullah. Masuk sama nupa panen dungo, ya Allah, kula bijin kedah panen, padahal hicir sama nembe di awan wau. Kaya tetep kudu mundur tadi nge. Mungkin sampai kudu diundur, nah mungkin itu sundi. Kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karepe sampean wong sitok. Ya kudu. Saat ini karep milih, bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Tak ngerti tantangannya malian. Saya ini kebendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Ini bener. Kawula manut bendoro. Lainnya kawula manut bendoro ya. Ya wes terimonen. Tapi aja curiga. Nerimo dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik gitu. Aja kok nerimo sampe mbok gremeng. Dodone mengkap-mengkap, mboten iki gara-gara stres ngoten iku. La fil waqti, ora ing dalam waktu, ala dikang turi dukang karep sapa sira. Jadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan kok dangun men? Ukuran dangunmu karo dangune Allah kuwi kan ya ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dan sampun bicara soal antarane kawula kali bendoro pun dados kepastian, pun menjadi keharusan setiap hamba itu hendaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula kuwi aja ate milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun mboten. Lek matur teng resane bendara ampun. Anu bendara iki pokoke kula kedah. Kedah dadi tukang arit. Aja-aja ngono. Bendara kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Ora oleh memastikan. Kula niki mesti saene dadi ben ampun ngoten. Namung matur mawon bek menawi manfaat barokah. Bek menawi kula menika dipun tampi mbok menawi wonten ginanipun kula tak dados sopir nggih bendoro ibarate ngoten. Lah mungkin bendoro sing jawab. Oh iya iya ah ah. Tapi ora saiki. Mergo sopir sing lawas cek. Iki ana tugas e iki cek nganu lah mobile mek loro e lek sopir e loro lah nek kuwi dadi sopir yo isih to iki dilungkas wis meh metu kok iki lha nek yo manut aturane bendoro gitu coba bujung pokoke kula kedah dadi sopir lho iki sing dadi bendoro kowe apa kono lha nek sing kathah kula jenengan ngoten niku lek ndonga niku meksa ngoten niku Gusti kula niki ngobong boto Gusti oh kaya ampun ngantos sudan bujung iki lho padahal mulane bulan Januari gitu nggih. Mulane bulan Januari iso mudan. Pokoke bijik mboten ana udan, rono kula mantu. Dadi tak jane sing dadi Gusti Allah kowe tak kono. Kok terus malah menjazmkan, memastikan suatu kejadian. Ngoten. Mergo napa to? Sak canggih-canggih pertimbangane menungsa. Sak lengkap-lengkape data sing dingerteni menungsa. Dibanding kalih napa sing dirancang Allah niku menungso niku jahilun, menungso niku bodoh. Ya ngoten. Menungso niku bodoh. Wong genah kok wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung setitik.
Mula lajeng biasa seringkali terjadi suatu peristiwa itu sama sekali kula panjenengan boten seneng, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat sampean harapkan lan sampean senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi tapi niku gampang larane sing mangan, gitu. Nah, putra wali tumireng niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Nah, insyaallah ndamel wolak wali ing tatanan ngoten niku. Ketoke bocah ya ora pate ayu wong lambunge pesek, lambune rada dumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Enek sing ayu, malah irunge bangir, lambune mingis-mingis, rambute ngandan-ngandan nggih. Wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut, metutu karo wong lanang wani, cerewete ra karuat. Lagi enten ta mboten niku? Kata kadang-kadang nyuwun sewu di wong tuwa sok metenteng ngotot karena mantune ora pilihane wong tuwa, pilihane anake, tapi anake rada nuwekat ngoten nggih. Nah, mantu sing nomor loro niku pilihane wong tuwa, rada manut. Mas nek wis manut apa mesti ya penjaminan nggih? Mboten mesti. Terus mantu sing paling digeweti ngene iku lho, dibae malah nyanding. Malah gendina sing nek kok pasar ngolehno botok sak bungkus, ngoten niku kadang digolekno jeroan marang tuane niku. Ya mantu sing digeti ngene iku malah gati. Mantu sing disenengi ndelalah mek gusala malah didone. Ndelalah anake niku wau. Nek ana mantu sing nomor loro niku disenengi, anak sing nomor loro ndelalah mek Gusti Allah malah ditugasno teng Ambon. Ya, mantune katut lunga teng Ambon malah ora patek. Ora patek gati ngono lho. Tapi sing mantu sing barep malah gatine ra karuan. Barang sing sampean gecingi niku malah manfaati. Barang sing sampean senengi malah madharati. Lho ngoten niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antarane bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Dan lek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku mergo keterbatasane kawula. Tapi lek bendoro luwih pinter, ngoten. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten ngawas sing uyun-uyun pun ate kula aturke niki. Menungsa sing ganteng tibake niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu, ora enek sing ngetokne mas-masan. Sampe nate nek wong ganteng terus idu terus dadi mas. Ereng ate. Lah wong sing ganteng larang regane kabeh do seneng tibake wong ganteng kuwi biyen lair liwat dalan nggih lho ngoten niki. Mboten mesti to nggih. Barang sing bernilai ternyata liwate sepele, barang remeh. Barang sing banget remeh niku iso dadekno ngetokno barang sing larang. Kerang niku namung napa to kerang niku. Kangge sepele to nggih kerang niku. Lha ngono iso ngetokno mutiara. Ya menungso sing ganteng gagah ora tau nek ngisin mutiara ngono kan. Iku. Dadi nggih, pola waline Gusti Allah lek ndamel ngoten niku. Iku mun biasa. Sak mulane lek donga ampun-ampun sampean pastekne. Ampun dipastekne, harus dijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahe tak tampa, dongane tak tampa, tak ijabahi. Tapi nilai dongane iki tak ganti. Nilaine padha, bentuke sing tak rubah. Supaya napa manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Mboten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadili nate dawuh, "La takhtar min amrika syai'an, wahtar alla takhtar. Wa firra min dzalikal mukhtar, wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar."
Latah tar ojo milih sapa sira. Min Amerika saking urusan sira. Wis urusanmu kuwi aja mbok pilih sing pasti begini, jangan. Jangan. Senajan pun di napa istilahe wis dirancang, wis dinik-nik atau sing dhisik nika nggih. Menurut ilmu manajemen iki langkah apa skedule pun di toto per menit, bahkan menit pertama begini, kedua begini gitu, gitu. Itu boleh kita rancang, boleh dalam arti apa? Dalam arti mensyukuri nikmatnya ilmu manajemen gitu. Tapi bukan untuk mengikat takdir Allah. Ini kan asal ngerancang ini, bulan ini aku nandur pari, bulan ini aku nandur jagung, nandur pari carane ngene-ngene, nandur jagung carane. Asal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulane ora usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diujari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepaksa milih, pilihlah waktaran milih sira sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala tahtaro untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa ciptakan faktor-faktor kemungkinan itu jejeran seakeh-akeh. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer bisa. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Dan Gusti Allah dhewe sing milih. Dan tetap umpamane nuwun sewu soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ora setuju nek calon bojomu sing nika. Lah sing anake ngono. Wis mak, pokoke nek gak iku aku alung mati ae. Ndak usah ngoten ta nggih. Urusane ming perkara milih mantu ngoten wae ben anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti ta nggih. Ndak sakit ta wong tuwa niku jamin nek kowe dadi bojone nika mesti bahagia. Semono ku anak ditakoki apa ku yakin. Lek kowe karo iko mesti bahagia. Iku padha mboten iso jamine ta nggih. Lah sing penak terus ngendi? Ya, milihlah untuk tidak memilih. Ya sing ngene lho, Le. Ya iki ya padha-padha ning nawani. Lah, tapi aku ya ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Lah terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawasi ndek pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokahi sing ndi? Isikharahi sing manfaati barokahi sing ndi? Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku, Le. Lah kowe ya ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Muga Kanjeng Nabi lek dawuh, "Ma khaba man istakhar, manati man istasar." Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah. Ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iku jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa firra min dzalikal muhtar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun, jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak. Itu pun harus kamu tinggalkan. Yombo, panjenengan kudu muni yombo. Supaya napa? Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian sing mboten cocok kalih panampi panjenengan, jenengan tetep tasih saged nampi takdiripun Allah niku. Dan lek perlu panjenengan kedah melayu, artinya meninggalkan, ngudari cara wong Jawa ngentai. Kudu dintai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek wis mlayu teko pilihanmu terus iku mesti apik? Ya mboh, iku kudu ngene ngono. Lah piye? Wis pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersakne Gusti Allah, sing milih Gusti Allah. Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki, iki krana diperintah, soal gajine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah.
Niku sikap kawula sing tenan nggih mboten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Nggih.

Wonten setunggal wekdal wonten santri, santrinipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku sambar nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abil Abbas menika gerah. Gerah. Syekh Abil Abbas gerah. Ajeng santrine sebagian niku enten sing sambar. Ngepasi sambang niku lha kok ndonga ngeten. Afakallahu ya sayyidi. Mudah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah Taala kasantosan, keselamatan, sah. Lha kok Syekh Abil Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Sing sing dilem muridé niku ya tanda tanya lho didongakno. Seger kewarasan kok orang jawab. Menawa salah kata-kataku kok nganggo fi'il madhi. Afakallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lagi sampun diparingi kewarasan kalih Allah to. Saya niku lek ngangge fi'il madhi afaka. Dadal tak matur nek nganggo fi'il mudhari. Matur malih. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke tak badane niki Allah Ta'ala paring kewarasan, paring kasantosan datang panjenengan. Saya niku Syekh Abil Abbas lajeng dawuh, Wa ana mas'alullah al-afiyah. Apa gitu aku kira tahu ndonga ngono kuwi. Aku yo ndonga piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kewarasan, njaluk keselamatan iki wis penggaweanku to. Apa mbok kira aku kira tahu njaluk afiyah? Faqat sa'altuhul afiyah. Aku itu tukang njaluk afiyah ngono kuwi. Aja salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono piye? Walladhi ana fihi huwal afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampe panjenengan muni aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lara ae. Jenengan kudu yakin ya lara iki lho sentosa. Lajeng Syekh Abil Abbas neruske dawuhe. Ora meng aku le sing donga afiyah, donga seger kuwarasan kasantosan iki ora meng aku. Rasulullah wi ya selalu donga Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lah teman-teman. Ya nyatane Rasulullah wis donga kaya ngono, waqad sa'alallahu al-afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu khaybar tu'awiduni. Wal'an kot-kotoat abuhuri. Dah kok Kanjeng Nabi yo tahu kena racun. Betul. Tahu kena. Kena racun. Nanti kok diracun yang Yahudi. Yang Yahudi Khaibar ni lah. Yang Yahudi Khaibar ni sok kirim jaran dengan Rasulullah. Ternyata ni kuantan daging sing diracun. Dah kok saiki aku ora loro kabeh ta awakku anu. Napa mangan daging sing kenging ngracun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngono napa? Hah? Apa berarti kan jinah virus dewe keliru? Mboten. Nggih mboten niku jenenge afiyah. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Lha nek sampe wong iki gak tau loro, blas iki lak dadi malaikat. Berarti mboten sempurna wae lha ngene mboten niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Nanti malih sahabat Rasulullah prosesi Abil Abbas. Wa hadza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek donga, njaluk seger kewarasan kasantosan kuwi gak leren-leren. Tapi kuwi ngerti dhewe, piye sedane? Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak ini sinten budakipun tiyang Yahudi nika nggih ditusuk tombak
Sayyidina Utsman, dia ngoten lho sahabat kinase nggih. Mesti mboten kliru, donga mesti donga napa? Donga seger kewarasan iku lho mesti lho nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da dzalika mata mazbuha. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wong. Ngoten. Sayyidina Ali, dia nuwun. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa ba'da dzalika mata maqtulan. Dungo alfiyah seger kewarasan, tapi badan itu sedo dipateni yang khawarij. Ngoten. Ya terus mundi. Berarti lah mboten enten gunane dungo niku. Ora ngono. Bahasa afiyah seger kewarasan, bahasa santosa sing mbok omongne kuwi, santosa sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Ngoten. Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah, fa iza sa'alta Allah al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah meneng ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu. Gak cocok. Entar kula nyuwun selamat dunia akhirat. Kebaran selamat dunia akhirat itu terus ning dunia gak tau lara, gak dagang gak tau rugi. Malah mboten selamat ngoten niku. Gitu nggih. Ya Allah niku sakit ngoten niku. Jalur afiyah tapi min haitsu ya alamu halaka annaha afiyah. Dan afiyah yang untuk kamu menurut Allah, afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa? Itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu. Serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling penak, yang paling tepat posisi kawula terhadap bendarane niku mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu. Kejawi napa? Pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan dimanapun, siap untuk menyelenggarakan perintah apapun. Niku jenenge kawula sing tenan. Lek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa piloro niku. Lho, sing penting lah niku gak jane. Aja kok ya Allah ampun sampean gak sakit kula niki lho. Lah ya ora ngono. Nek wae lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah, itu sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat, punya i'tiqad yang kuat bahwa anal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih dalam arti memastikan pilihan. Ngerti nggih? Lek berharap mawon mboten napa-napa jenenge wong pancen karo Allah dikeki informasi terus tukul kepingine ali wajar gitu nggih. Bukan wong berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan niku lho jenenge milih lak memastikan. Niki mawon niku lak memastikan namanya. Lek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah menawi mboten manfaati nggih. Panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada dan penerimaan sikap pasah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus iki sing sae. Ngoten nggih. Iki sing sae. Nek mboten iki mboten sae. Ini jenenge sampean dekte Gusti Allah. Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti, kula niku sakit lho Gusti. Monggo kula mbinjing niki kedap malah sudah dinganten kula niki. Berarti sing paling sae kula niki ndang waras. Gusti Allah diwarai sitok-sitok ngono.
Mula Pak Idaga sikap sing maling saya nalikane seorang hamba itu berdoa wa talaba min maulahu syai'an, dan dia meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya seorang hamba itu niku meminta yang paling baik untuk dirinya. Meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Ngerti nggih? Yang paling baik untuk saya niku ngangge ukuran kula napa ngangge ukurannya Allah? Dia tetap kudu ngangge ukurannya Allah. Ngerti nggih? Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik, dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing kudu didongake niku. Nah, mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah, wong donga kuwi gedheane lek gak napa langsung dijabahi, langsung dikabul napa sing dikarepno, biasane napa diganti, ngene nggih. Diganti napa? Ya diganti ganti kemanfaatan liyane. Napa rupane kemanfaatan? Mungkin ora diparingi duit tapi diparingi napa? Slamet saka kanca baya. Sing kanca bayane niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan jumlahe kerugian padha karo nilaine donga niku. Utawi diusane dibuset, utawi diundur sampai teng akhirat. Ngeten mergi napa? Ngeten. Wijing niku dinten teng kiamat. Yad'ullah fil mu'mini yaumal qiyamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiyang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat. Ditimbali. Rene. Sampai piyambake sepo wonten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngoten. Abdi, kawulaku ini amartuka anta da'wani wa wa'atuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kaulaku kowe tak perintah piye niku liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah, utusanku, lah kowe ya tau ngaji krungu kuwi, kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe donga mesti tak ijabahi. Apa kowe ya wis donga? Bapak wis donga. Kaya kulo monggo dawuh matur sapa? Ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih kula sampun donga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula.

apa sing tak perintah mesti tak sembadani. Eling-eling to jajan. Apa kowe gak tahu to ndonga? Jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Eling-elingen pas dina iku kowe susah. Susah. Mergo anakmu lara, bojomu ya lara, mertuamu lara. Dalah kowe pasrah nyekel duit. Kowe bingung susah. Akhirnya kowe bingung, gelem tahajud terus ndonga njaluk supaya kerepotan kanca boyo sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi kanca boyo kuwi mung aku. Tahu ndonga ngono tahu. Iki dijak ngujar rasa kali Allah. Tahu ndonga ngono. Nggih Gusti nate. Nggih nika pas pas akhir Agustus wonten nika niku. Iki kelingan. Jadi anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku nggih Gusti leres niku. Niko nggih alhamdulillah matur nuwun Gusti pas niko kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro enten kanca sing nulungi niku men kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iku iku ini ajal tuhala kabeh dunia iku ana penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo dadi ya gaginan kang tak sembadani pancen pas keputusane pancen kudu ndang dadi sembadani kuwi lha nek ora kowe malah nglokro salah-salah imanmu kendro terus kowe golek dukun rena-rena malah ruwet kowe. Nah, yo, aku mesakne awakmu wis langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah atimu. Ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek. Panjenengan dunya kula mati. Ora yo panjenengan wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus jajal to iling-ilingen meneh. Kowe tau to? Liya dina maneh kowe susah. Susah wis jan. Susah sing ora kena diimpet iki. Enak susah sih tu mibun yang siliramu kau yang bungo. Ya Allah, Allahumma farij humumi Gusti, kula panjenengan benggangaken susah kula Gusti. Kula mudungo ya sampai nangis dileweran. Perkara daganganmu bangkrut. Susah kowe ditagi wong ngalor ngidul masyaallah. Sampai kowe njaluk ijazah ning kiai bareng to. Mbok wiridno mbok pasani. Walah sampai bengi kowe tangis, tapi yo panggah to. Ora. Bangkrutmu ora ilang. Ora ilang yo tokomu yo sidane yo kadol, wis pokoke wis ora iso bangkit kowe. Sik kelingan kowe nggih. Nggih niku lak rumiyin. Lha iya, iki sing tak omongne iki biyen. Biyen jek ning donya biyen. Nah, ngene ya. Menunggu kok terus aku medhi cetil. Terus aku gak welas enggak, aku ngene lho. Delok api-api atimu, delok kuwate imanmu, delok kesalehanmu. Kuwi aku kok eman-eman. Lek kuwi terus ning sibuk ngurusi toko. Dise ming sekedar dadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sing mbok arep-arep dodol ning toko kuwi lak ming oleh bati njurku sak wulan oleh sakmene atus. Gue setahun oleh sampe ini juta ngono tok terus mbok karepne. Terus arep mbok mbangun omah, omahe gedhe-gedhe mbok tuku sawah, mbok diwaris anak putumu ngono tok karepmu. Nggih pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten lho. Aku iki pangeran sing loman. Ben wae lek ming sekedar sawah sak hektar rong hektar iku kecinten. Aku kepengin paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran Loman gek sugih kok aku. Lek tak paringno kaya karepmu sing pian ora toko nyumlik cilik. Lah keciuten apa paringku? Keciuten. Iku ngono tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga ngono. Iya lho, lho, lha iki kok saiki ke swargane kok. Wis siap lho iku. Jajan, ambo dise karo tokomu. Nggih. Ngapunten Gusti rumiyin sate salah paham. Yo mlane yo tapi yo untung kowe kok yo sering melok ngaji hikam bareng dadi yo ngatek nemen-nemen. Niku. Terus kowe tau ta?

0: bau kepepet buka. Bau jaluk aku kepepet buka, jaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani. Dino kene dino ngene. Lha gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus. Bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah, sing nomor loro arep kelas SMA lah kowe pas delalah pas kepepet butuh duit ngono kuwi. Ora enek sing iso nulungi nalika kowe terus kowe jek kelingan aku. Kowe ndonga. Terus tak kei, ya tak sembadani. Nggih, nggih, terus niku. Ya kuwi kuwi. Kuwi pancen yo tak gege mangsane. Mergo ana manfaate. Mergo lek anakmu ora kuliah, menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi. Mulane senajan kuwi ora patek sugih, rono kuwi wong saleh, lah anakmu yo dadi bocah saleh ya tak paringi gampang lek kuliah. Rune, pancen kan terus sesuk bangsa kowe wis tuwek terus anak pula terus jadi menteri tak kok?
1: Gih, matur nuwun Gusti niku. Niku, gih, ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas. Nalika pas nguliahne mboten gadah cita-cita dados menteri.
0: Iya, pancen rancanganmu mbek rancanganku beda kok. Kuwi pancen penting dadi tak gege.
1: Terus lihat dino yo tau maneh.
0: Nggih, tau maneh kowe ndonga. Dino semene tanggal semene kowe ndonga. Butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti butuh niki muga ketepaan wis wayah mantu. Wayah mantu lak butuhe renorno. Delalah rono anakmu pinter kuliahe tamat tenan dan apa jadi siswa teladan. Delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih wong gedhe lah kuwi wong ora patek sugih wong larat kali kok ya ta. Wis sama wek wiridan nang karo-karo-karo nyambut gawe sithik-sithik ngono ae. Tapi wong anakmu duwe prestasi, dipek mantu wong sugih lah, bisanan karo wong sugih lah butuh akeh to nalika semono.
1: Nggih.
0: Lah kowe terus donga, njaluk ngeten. Pokoke lek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling boten selangkung juta Gusti niki kangge wirawiri mantan niki. Ora tak turuti to, Cok?
1: Nggih, boten.
0: Lah terus sidane piye lah? Tapi pancen dadi nganten to anakmu.
1: Nggih.
0: Bisa wonten-wonten ya, wonten ini namung ngaten ya. Ya alhamdulillah bisa ya sakit nampi. Malah jadi sabab biaya walase bisa dengan anak kula ya. Ya matur nuwun Gusti niku. Lho ora ming matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi. Sakjane iko tak pending ora tak paring nang kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah lek. Mulyakno kowe sing saleh terus terima sekedar digawe gedhen terus tamune akeh. Halo tamune dunya iki. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi mulya sing tenan yo ning swarga iki.
1: Ngoten.
0: Sing iki wis tak simpen lah iki kok wis dadi kok
1: delok
0: iki.
1: Lah iya. Dudu jarine akeh yo delok.
0: Iko asile lah. Kuwi ndonga ora kasil iki lho. Lah iki dadi sak ngono gedene.
1: Ngoten.
0: Semeneh hadis enten sing nyeritane ngeten. Terus iki semeneh cerita niku. Usah ngertos hasilnya dungo sing napa gagal, teng dunya gagal tiba disimpen teng swarga niku. Apik-apik ngoten lho. Ya wis malah gedon. Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti yo ngene lak ben gak dijabahi kabeh. Menungso nggih ngoten niku. Menungso nggih ngoten niku. Lah kula panjenengan nek dungo niku kudu yakin. Yakin dijabahi. Dan mergo napa to? Ya mereka donga niku mesti dijabahi. Jadi soal terlambat niku mboten kok krana donga sampean gak mandi, krana Gusti Allah cetil mau paring mboten. Itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong blura lek Mas Tani niku meremakno. Meremakno, ngernak-ngernakno. Natno ton di sing paling tepak sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu wa taala. Malah sinten Nabi Musa niku kali Nabi Harun niku lagi gajah musuh Raja Fir'aun ta nggih mun terkenal ta niku ceritane. Wah niku Nabi Musa kali Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbanat mis'ala amwalihim wasdut ala kulubihim wala yu'minu hatta yarawul adzabal alim.
1: Itu dengan Nabi Musa kalian Nabi Harun istighosa Gusti musuh panjenengan ke Fir'oning Gusti ternyata sugih banget keranten gue mulai meres rakyat buat ukuran mugi-mugi sampai nables akan bandan ini sampai busuk ini musuh doyo kekayaan panjenengan kermes-kermes amanai panjenengan pokoknya wah pun uniku musuh panjenengan ampun ngantos yang baik jadi wong mukmin sampai yang baik panjenengan siksa siksa loro-loro ini siksa saking jian kele Nabi Harun kele Nabi Musa bagaimana apa wasa Allah Firman itu menindas rakyat buatan ukuran sampai anak ini lu kudu seragam anak ujuk agen orang oleh lanang ya orang oleh ini saat ini kan Firman ini orang menemen-nemen tau ya orang menemen-nemen paling sing kon seragam ya kudu kuning kabeh itu orang sepiro aja jaman rojo Firman itu anak ini kan seragam kudu bojok kabeh gak sampai gak wedok pateni saat ini paling-paling kan kudu kuning kabeh lah orang kuning orang munggah pangkat yang lo tetap mawon si iso urip tadi anu Fir'aun dia nemen mulane dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku ngoten niku ya terus pundi ngoten akhirnya Allah jawab kok niku Allah jawab qad ujibat da'watukuma wastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun ngoten Jibril sapa Musa Harun uji bedak waktu kumah temenan dongamu wis tak sembadani mulane wis tau tenang-tenang iki kok mau mantep kok to dongamu tak ijabahi aja kok terus kowe melu-melu carane wong sing gak ngerti-ngerti kuwi donga ragu-ragu lah kok ngoten apa sebabe tadi ku sebab ngeten ahli tafsir dawahaken wa kana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma wala ku fir'aun ku arba'una sanatan ternyata Allah pun jawab ya tak sembadani sa Musa dungamu Allah pun jawab tak sembadani ngerti lho karo mati ne fir'aun niku dhewe 40 tahun lan jenengan lah istighosah nembe 6 tahun krisis ukur-ukur ngono to ndonga ngono ora us apa gak mandi jumane wong-wong NU iki ngono to sik to kok kesusu mbok ponis ngono ae ning Nabi Musa ki nabi Nabi Harun ki nabi ndonga wis ana jawaban saka Allah ya tak sembadani lho antarane ya tak sembadani karo kenyataan kedadeane matine Fir'aun kelelep niku 40 tahun. Ngerti lho. Wis mung ngerti niku. Mane kira jenengan donga niku kok curiga karo Gusti Allah. Ngeten. Qala Sayyidi Abdul Hasan As-Sabili. Nah, dalam hal ngomentari fastaqima niki. Fastaqima niki Abdul Hasan saat ini dawaken sing dimaksud fastaqima niku napa to? Kok Allah lek dawuh ya tak sembadani kowe sing anteng dan gue aja niru-niru melu-melu carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti kok sing dimaksud apa niku sing dimaksud pastakiman niku ay ala adam istijali matolab tuma istiqomah kuwi maknane aja kesusu kepengin ngerti hasilnya apa sing mbok jaluk niku jenenge istiqomah itu ora kok nglokro dongane Allah sampai keju meripatku bengi-bengi melek jaluk supaya ndang ditampa aku nglamar pegawe kok ora kasil-kasil tahun dik iki waya daftaran donga ya mbepok iki daftaran mana mbepok donga terus lah perlu ora waya daftar-daftar donga terus sing penting kuwi istiqomah donga kuwi aja kesusu
0: wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Sing dimaksud carane wong sing ora ngerti niku terus pundi? Wa humul ladzina yasta'jiluna al-ijabah. Sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek ndonga kesusu-susu niku lho. Niku jenenge wong gak ngerti posisi, gak ngerti dhek iki kawula, ora ngerti lek sing dijaluk niku bendara. Dikira Gusti Allah kancane dhewe, cukup nang ngombe. Cek, ngombe lho mesti. Cukup ora kok. Ora kok iki terus. Berarti sing dadi pangeran sapa iki kok? Lah niku gak ngerti piye wae mboten ngerti.
1: Ngen.
0: Iku kemungkinan-kemungkinan soal ijabah niku ngoten niku. Enten malah kemungkinan sing nuwun sewu niki sing kadang-kadang kula panjenengan seorang apa tak betah. Enten malah kemungkinan sing ijabah donga niku. Kenapa tak donga niku kok diundur ora ndang di paring-paringi. Niku mergo Gusti Allah niku remen. Demen ngoten. Lek kawulane niku terus donga-donga niku demen. Niku. Dua-dua lagi demen ya. Kan jenengan lek demen karo cewek ngene niku Joko perawan. Mas guyon-guyon ngoten. Sah anu ndi bukuku sah. Gampang. Akhirnya sah lara sesuk ayo. Pengen krungu le ala ngoten niku lho nggih. Mergo suarane kok enak men ngoten. Indah. Suara dungane wong mukmin iku lek donga niku direkam teng langit indah. Mulane kali Allah taala gak dituru-turuti ben donga terus iku. Iki dibe hiburane malaikat iki ngoten. Mulane dadi dijabahi lara niku ngoten. Mulane iki sok lara-lara mesti kok mau. Niku kemungkinan ya, kemungkinan-kemungkinan ijabah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika donga dipun paringa kesadaran ingkang luas dipun paringana tata kramane donga.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1.
2: Saya Federasi Media, sebuah speedboat yang membawa 8 orang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Selasa kemarin. Tim SAR gabungan langsung melakukan operasi pencarian, namun hingga hari pertama operasi belum menemukan keberadaan kapal maupun 8 orang di dalamnya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selaku SAR ini mengatakan 8 orang yang berada di dalam speedboat itu terdiri dari 2 awak kapal, seorang guide, dan juga serta 5 jurnalis. Demikian flash news untuk pagi ini. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Terasi Media. Ketemu lagi bareng Bakarso pagi ini di Cakrawala Pagi, edisi tanggalnya 9 September 2026.

jen lho iki suarane ngene iki piye iki terusan ya ces. Selamat pagi sahabat Rasi Media ya, ketemu lagi alhamdulillah untuk kesempatan pagi kali ini di Cakrawala Pagi edisi tanggalnya 9 catik ya hari ini ya 9/9/2026 ya. Semoga saja jenengan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran untuk segala aktivitas dan juga rutinitas jenengan semuanya ya. Pokoknya pagi ini kita berbagi informasi lewat telepon di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh bro ya. Pagi ini informasi cuaca di Kota Magetan alhamdulillah ya masih dingin ya toh. Dalam kasih rasakno sumuk endak umum. Yeah, dan juga untuk kesempatan pagi kali ini sahabat Rasi Media, untuk lalu lintasnya masih terpantau cukup lengang ya, belum begitu rame. Hanya beberapa orang yang saat ini berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing ya. Semoga saja yang lagi dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya diberikan keselamatan, kesehatan, semangat untuk beraktivitas. Pagi ini sudah ada yang sudah meruput. Meruputnya apa mbak bahasanya? DCI ngomong-ngomong ya. Pertama kalinya ya, ini ada Mas Bayu Samudra Wijaya. Jam 5:30 lho wis WA. Rumahsane ning wong apa piye? Selamat pagi Mbah Karso. Ter ya. Saya mau request lagu Lolita. Enggak jaman punya pacar satu. Ya kudu duwe serepan. Wong mobilen duwe ban serep apa meneh menungso. Untung Mbah Karso semangat siarane ojo lali sarapan dan sehat walfiat. Sehat terus aku ya wegah nokon siaran terus. Matur suun ya Mbah. Ter crit. Ya apa iki? Kok ya eneng crite barang buri dhewe jan ndak umum. Nggih, selamat pagi untuk Mas Bayu yang sudah merapat di Cakrawala Pagi dan nanti kita akan update informasi bahwasannya hari ini ada kabar duka 8 orang termasuk 5 wartawan ini hilang di Selat Sunda, belum diketemukan sahabat Rasi. Nanti kita akan update informasinya, tetap merapat di Rasi Media. Jangan lupa berita-beritanya juga bisa di rasiafam.co.id atau mungkin di fanspage-nya Rasi atau Facebook-nya Rasi Magetan.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Resi Media, siaran dan informasi.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
6: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
9: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
8: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setrowirian Kaibon Gege.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, sampai terasi media pagi ini ada informasi dari Kota Magetan ya. Aksi nekat percobaan pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah warga Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan berakhir kekalahan bagi sang pelaku. Sampai terasi akhirnya pelaku gagal total usai dipergoki pemilik rumah yang berani melawan hingga dibantu warga sekitar ya. Pelaku ini sebenarnya sudah residivis ya, sahabat terasi, yang berinisial MS 43 tahun asal Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, yang tentunya dikenal oleh residivis kawaan ya. Atas aksi sigap itu, masyarakat Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa ini melayangkan apresiasi tinggi saat memimpin audiensi dan gelar perkara di ruang di Mapolres ya, Polres Magetan, sahabat terasi. Aksi kejahatan itu sudah diincar dari hari-hari sebelumnya, sahabat terasi, hingga pelaku ini bersembunyi di semak-semak atau di kebun tebu, sahabat terasi, hingga pukul 3 mereka baru melakukan eksekusi untuk perampasan barang-barang berharga milik korban, sahabat terasi. Ternyata korban ini juga pinter silat gitu ya. Adu duel pun selama 30 menit sambil berteriak membantu

Oke, pagi ini kita tunggu untuk informasi panjenengan. Pagi ini sudah ada yang mampir lagi di WhatsApp-nya. Assalamualaikum Mbak Karso, ter ya apa nih? Pagi-pagi Mbak Karso semangat, ini dari dok di RK berarti Dokter Randes. Pak, mantep. Kalang Sidorejo rekod lagunya Geografi Tresno, Mbak. Salamnya buat pendengar Rasi semuanya, buat Mbak Karso sehat selalu, selamat bertugas dan matur suwun ya, sama-sama. Mat pagi, mat beraktivitas dengan penuh semangat ceria Mbah Karso ter. Saya request seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Salamnya buat Mbah Karso ya, semua pendengar Asi dimanapun berada, makasih ya Mbah Karso. Oke, sama-sama, semoga jenengan juga sehat selalu. Panjang umur murah rezekinya untuk semuanya sahabat Rasi Media ya. Pokoknya yang punya informasi monggo merapat yuk. Kita tunggu untuk kebersamaan sahabat Rasi di Cakrawala pagi. Sampai tuntas nanti insya Allah di jam 10 pagi nanti.

Oke, memang gak cemen ya punya pacar satu rungokno yu. Jadi harus ada serapannya ya. Nah, pagi ini sampai terasi informasi terupdate mengenai 5 jurnalis dilaporkan hilang kontak saat melakukan perjalanan menggunakan speedboat di perairan Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda pada Senin kemarin. Informasi yang kita dapatkan sampai terasi media, kelima jurnalis yang berada di dalam speedboat yaitu M. Bagus Koirunas dari pewarta foto kantor Berita Antara, Ari Basuki pewarta foto merdeka.com, Yudhistira Pranoto pewarta foto iNews ID, Firman Daus jurnalis dari Anadolu Agency.

jurnalis dari freelance Sahabat Terasi ya. Ketua Umum PVI Pusat ya, ini mengatakan keselamatan kelima jurnalis menjadi prioritas utama organisasi bersama jajaran terkait terus memantau perkembangan operasi pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan. PFI ini juga mengapresiasi upaya Basarnas dan juga Ditpolariut ya, Polda Banten, yang melakukan pencarian di tengah kondisi perairan yang dinilai cukup sulit akibat paparan abu vulkanik dan juga gelombang tinggi. PVI juga meminta seluruh anggotanya tetap tenang dan menyaring informasi yang beredar. Imbauan itu disampaikan untuk mencegah munculnya informasi yang belum terverifikasi sekaligus menjaga kondisi psikologis keluarga para jurnalis yang masih menunggu kabarnya. Ya, semoga saja Sahabat Terasi para jurnalis yang saat ini belum diketemukan, semoga segera diketemukan Sahabat Terasi ya, karena dari informasi yang kita dapatkan bahwasannya untuk saat ini mereka juga masih belum diketemukan dengan kondisi apa yang namanya cuaca yang sangat buruk begitu Sahabat Terasi media. Mbak, aku memberi masukan angsal mboten oleh. Umpamane pian Pak buat acara khusus malam Jumat kisah misteri ngono apik, Mbah. Masamu demit ya. Menceritakan hal horor atau kisah horor pendengar setia rasi sambil muter lagu nostalgia 90-an ngono piye piye. Sing bayari aku sapa ge aku lan siaran dhewe ning kene ora yo aku didekep kamburi. Ah. Kok yo eneng itu yuyu sama aku iki lho sing dadi mangsa. Piyo dalam suatu hari ketika itu muncul sesosok hitam putih di bawah jendela yang seorang penghuni bernama Bayu Samudro. Prayongku jujung jewedul ning ngarep kene rabar aku Mbah. Mbah Rasido siaran malah semaput ning nggon. Guys, selamat pagi Mas Bayu. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk menghafalkan geografi Trisno.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
6: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Sahabat Rasi Media, sejumlah persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Magetan masih menjadi perhatian publik hingga 9 September 2026. Meski pemerintah Kabupaten Magetan bersama DPRD telah menjalankan program-program, sejumlah isu masih dinilai membutuhkan penyelesaian lebih lanjut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Demikian Flash News pagi ini.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Oke, sahabat Rasi Media, pagi ini sudah ada yang mampir ya di WA-nya. Ya, ini ada Bunda Narto, Mbah, sarapan ketan oran cokotane tempe, anget-anget Mbah, yo sakarepmu. Mbah, aku mbiyen duwe kenalan cah cepoko jenenge Sabila tapi mulai saiki ning ndi ya, Mbok, menawa jenenge duwe indra keenam supraneruh cahe, Mbah. Aku ya duwe. Lembah Kerso lo duwe ilmu pancasonan, duwe ilmu tembus pandang. Rumang samu ya ta. Mangkane dolanan nggon Mbah Kerso tak terawang nih. Oke, selamat pagi, jangan kemana-mana. Nanti yang telepon kita angkat di jam 7 pagi ya. Kita tunggu, kita hadirkan Nashar.

0: saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di